kemarin. Persib ini terbilang aktif dalam hal memburu pemain baru dan 8 penggawa anyarnya dengan rincian 6 legion asing dan 2 naturalisasi resmi mendarat di Bandung ya. Ada Gabriel Mutombo dari Prancis, Luka Menalo dari Kroasia, Gakuto Notsuda dari Jepang, Balsa Sekulik dari Montenegro, ada Mariano Peralta dari Argentina, Danijel Lonca dari Kroasia, Sandy Walsh dan Ragnar Uratmangun. Maung Bandung juga memulangkan satu pemain lokal yang sebelumnya dipinjamkan, yaitu Ihwan Ali Tanamal. Gitu teman Pro 2. Dan selain mendatangkan pemain baru, Persib juga melepas beberapa nama-nama di skuad sebelumnya ya. Baik itu permanen ataupun dalam status pinjaman seperti Zulkifli. Hese belum sarapan mah. Zulkifli ya, Zulkifli Lukman Syah. Terus Raman Tangke, ada juga Dion Marks, ada Hanan Herdiana dan Hamra Hehanusa, juga Adi Azikri Fadilah. Jadi mereka dipinjamkan ke klub lain teman Pro 2 ya. Khususnya Raman Tangke, ini striker asal Brazil, dipinjamkan ke klub India teman Pro 2 ya. Ke Senayan FC karena kuota asingnya penuh gitu teman Pro 2 ya. Itu dari Persib, tadi dari Timnas. Nanti ada informasi dari mana lagi, tungguin aja teman Pro 2, tetap di Spada.

0: gue Marka Tama, kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pintu teater 1 telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup.

0: Nada pertama kali ditemukan oleh Karl Drais. Beliau lahir di Jerman berprofesi sebagai kepala pengawas hutan. Munculnya ide sebenarnya lahir dari masalah yang dihadapi oleh Karl Drais untuk menunjang tugasnya sebagai kepala pengawas hutan. Dia membutuhkan alat transportasi dengan mobilitas tinggi. Nah, dari situlah muncul ide untuk menciptakan alat transportasi untuk menunjang pekerjaannya. Akhirnya, terbentuklah sebuah alat transportasi bernama sepeda. Bentuk awal dari sepeda yang diciptakan oleh Karl Drais ini adalah bentuk sepeda beroda tiga tanpa pedal. Dari situ, Karl Drais banyak melakukan perjalanan dengan mobilitas tinggi, yang mana sepeda yang dibuat oleh Karl Drais sendiri diberi nama Draisien.
1: Hai, gue Marka Tama. Kalian lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kalau konser itu yang disiapin bukan cuma tiketnya aja teman Pro 2, termasuk biaya servis dan juga pajaknya. Kita sendiri masih bingung deh ya, ada yang kayak nonton konser ini yuk, misalkan harganya 1 juta nih teman Pro 2. Dia benar-benar nyiapin plek-tiplek 1 juta aja, sedangkan itu harus ada kayak biaya tambahan seperti servis, terus juga pajak pastinya ya. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus membayar pajak teman Pro 2 ya. Nah, selain hal tersebut juga mungkin teman Pro 2 yang dari luar kota Jakarta khususnya ya, karena kebanyakan kan konser seringnya tuh di Jakarta, harus juga siapkan akomodasi dan transportasi teman Pro 2. Kesananya kamu naik apa? Apakah mobil pribadi? Apakah naik kendaraan umum ya? Terus di sana juga pasti nginep dong ya. Pulang malam tuh kayak mau kemana teman Pro 2 ya? Nginep at least sehari teman Pro 2 juga itu harus disiapkan juga untuk hotelnya ya, apalagi ini buat teman-teman yang dari luar pulau. Teman Pro 2 juga harus disiapin tiket pesawatnya. Jadi ya, kalaupun memang kamu nonton konser dan kamu harus upload sampai stories kamu titik-titik semua ya, kayak udah kayak jahitan, gak apa-apa. Gak apa-apa, karena konser itu ya teman Pro 2 butuh effort, butuh nabung ya. Dan itu merupakan sebuah kayak happiness kamu yang gak murah. Terus kalau misalkan kamu dijulitin, ih nonton konser aja sampai di upload-upload kayak gitu, ih Nora. Hah, gak apa-apa, gak apa-apa, aku mau pamer apa yang aku lihat ya. Misalkan nanti kamu weekend ini nontonnya The Weeknd ya, gak apa-apa ya, setiap lagu kamu storyin, gak apa-apa, kata Sandy Maya, bener. Serius, bikin konten sebanyak mungkin teman Pro 2 ya. Apalagi mungkin kamu yang dapat tiket harga 25 juta itu teman Pro 2 yang nonton konsernya sambil di pangku The Weeknd. Bikin, kata saya mau bikin teman Pro 2 ya. Konten sebanyak-banyaknya, video sebanyak-banyaknya, stories sebanyak-banyaknya. Di mana bumi dipijak, di situ aku bikin story, lakukan teman Pro 2. Jadi enggak usah dipikirin orang lain mau ngomong apa, ngomongin kamu, ngomongin julitin kamu, biarin, enggak peduli teman Pro 2, cash close. Boom. Nah, jadi kalau misalkan The Weeknd ini kan, The Weeknd ini bakalan konser After Hours Chill Down Stadium Tour, bakalan digelar di Jakarta International Stadium di JIS, Jakarta Utara. Dan ingat, kalau misalkan memang konsernya di JIS, kamu harus effort teman Pro 2, jalan kaki ya, terus juga becek-becek kalau di JIS itu. Terus juga bubarannya juga papuka teman Pro 2 ya, jadi memang harus ekstra. Beda kalau misalkan di Nice Peak 2 kemarin tuh kayak bubarannya tuh tertib, cantik banget. Kalau di JIS tuh budalanya tuh wow ya. Kalau nggak ada tukang cilok di situ sih aku kelaparan teman Pro 2. Untungnya banyak jajan-jajan abang-abang, walaupun emang jauh lebih mahal, tapi ya udahlah ya, gitu. Namanya juga konser gitu, butuh ekstra uang untuk dipersiapkan teman Pro 2. Nah, ini juga pastinya buat kamu ya yang suka banget sama musisi yang kamu tonton dan pengen punya special merchandise-nya, merchandise eksklusif teman Pro 2 ya, siap-siap aja kan. Nah, khusus untuk The Weeknd nih ya. The Weeknd ini terlihat merilis merchandise eksklusif buat di Asia ya, dalam rangkaian tour After Hours Chill Down yang akan digelar di beberapa negara termasuk Jakarta. Dan The Weeknd ini merilis t-shirt eksklusif khusus untuk tour Asia ini. Ada beberapa desain baju yang dihadirkan dengan tulisan list negara Asia yang ia kunjungi termasuk Jakarta. Dan pastinya baju ini bisa kalian beli di website official The Weeknd teman Pro 2 gitu. Ini bagus-bagus sih desainnya teman Pro 2 ya. Ada yang warna putih, desainnya ada yang hitam tuh buat kamu yang suka pakai baju-baju hitam. Ada yang tulisan After Hours Asia Global Stadium Tour. Coba ini sendiri sambil milih-milih juga teman Pro 2, ada yang gambarnya The Weeknd belakangnya ungu. Ya oke lah. Ini biasanya harganya kayak 700 ribuan ke atas sampai sejuta lima ratusan lah mungkin ya. Enggak disebutin sih di sini teman Pro 2, tapi biasanya segituan ya range-nya. Dan ini juga pastinya menjadi ekstra untuk kamu mengeluarkan budget lebih untuk mendapatkan eksklusif merchandise dari musisi yang datang hadir konser di Indonesia. Dan ini biasanya juga jadi buruan teman Pro 2 para kolektor gitu kan ya, karena memiliki price atau mungkin memiliki value yang lebih di mata para penggemarnya. Jadi siap-siap aja mungkin yang mau nonton Avenged Sevenfold, My Chemical Romance, terus juga
juga Simple Plan bakalan ada tuh ya si merchandise-nya. Kalau bisa mah ditonton dibeli teman Pro 2 kalau bisa. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa. Enggak maksa kok ya untuk yang kayak gitu. Tapi yang jelas untuk The Weeknd After Hours Chilldown Stadium di Jakarta, weekend ini 26 sama 27 September 2026 teman Pro 2, lokasinya di Jakarta International Stadium Jakarta Utara dengan promotor T Management ya. Ini tiketnya udah sold jelas untuk day one-nya. Ini udah bisa ditukarkan teman Pro 2, dan bahkan juga tadi Sandy sudah informasikan kalau penukaran tiket yang tadi malam itu karena hujan gede di Jakarta sampai kayak pada kehujanan. Gitu teman Pro 2. Penukaran gelang atau wristband-nya ini sudah dibuka ya untuk day one konser tanggal 26 Septembernya. Penukaran di Basket Hall GBK Senayan pada 22 dan 24 September pukul 10 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Day 2-nya sama ya di Senayan juga tanggal 23 dan 25 September pukul 10 sampai 21 juga. Dan hari H-nya atau onsite teman Pro 2 tersedia mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat di lapangan TIF ya, TIF JS sesuai dengan tanggal tiket gitu. Jadi syaratnya membawa tiket e-voucher dan dari tiket.com, salinan identitas kamu serta surat kuasa kalau misalkan diwakilin nih, especially buat kamu yang suka WTS want to sell. Diantarin tuh yang belinya teman Pro 2 biar enggak repotin juga kagok.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: pohon tumbang gak? Kan avatar mah 4 elemen. Angin, air, api, sama tanah.
1: Ini bukan bahas avataran. Ini bahas pohon tumbang.
2: Meskipun pohon tumbang bukan termasuk bencana alam, lebih tepatnya kepada akibat dari bencana seperti angin kencang, hujan lebat, gempa bumi, dan lain-lain, kita tetap harus waspadai pohon tumbang dengan cara, pertama, waspadai saat di jalan dengan mengetahui rute dan mengurangi kecepatan. Kedua, parkirkan kendaraan kamu di tempat aman, tidak di area terbuka, apalagi di bawah pohon besar. Lalu, pantaulah keadaan cuaca setiap hari. Dan terakhir, pastikan kamu tetap tenang ketika berkendara saat cuaca buruk.

Satu kabar terbaru datang dari Calvin Harris, teman Pro 2 yang menggelar berhasil meraih gelar Guinness World Records untuk jumlah penonton terbesar dalam sebuah set DJ oleh satu artis. Berkat penampilannya, ya, penampilan masifnya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari lalu, sekitar 1,6 juta orang memadati pertunjukan tersebut yang secara resmi menjadikannya kerumunan terbesar yang pernah berkumpul untuk set DJ solo. Skalanya gak main-main, teman Pro 2. Jadi Calvin Harris ini tampil di atas kendaraan hias karnaval yang melintasi Rua da Consolação di pusat Sao Paulo, mengubah salah satu ruas utama kota tersebut menjadi lantai dansa terbuka yang membentang ruas. Sementara kerumunan memenuhi jalan-jalan di sekitarnya. Jadi sepanjang set nih, Calvin Harris membawakan deretan single global terbesarnya termasuk This Is What You Came For, One Kiss, I Need Your Love, dan We Found Love, teman Pro 2. Tapi kamu tahu gak sih kalau We Found Love ya, yang itu kan ada suara si mantan ya, si siapa, Taylor Swift, teman Pro 2. Ya, itu tuh dihapus pas salah satu di penampilan Calvin Harris terbaru. Kenapa sih, padahal mah ya udah lah ya, kayak masa lalu gitu kan. Ya makanya jangan naro mantan di masa lalu, teman Pro 2, jangan naro orang. Jangan naro orang dalam lagu tuh ya. Kamu nih suka taro-taro orang ya di lagu. Jadi gini ya, sekali mau dibawain jadi diilangin. Nah, Calvin Harris juga pastinya dalam acara tersebut ya, ini menyesuaikan penampilannya dengan momen tersebut dari atas platform yang bergerak. Ia mengenakan jersey Brazil bernomor 00 dengan tulisan Calvino di bagian belakang. Dan referensi pada sepak bola Brazil ya, juga budaya karnaval ini membuat momen tersebut secara nyatu banget sama kota ini. Alih-alih seperti tontonan impor, penampilan ini juga menandai kepulangan ke Brazil untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade. Dan Guinness World Record secara resmi mengakui pertunjukan di Sao Paulo tersebut dengan mengkonfirmasi gelar ini berdasarkan angka 1,6 juta penonton. Yes, dan pastinya juga selama bertahun-tahun Calvin Harris ini menciptakan musik yang menyatukan orang-orang. Jadi melihat hal tersebut, ya ini skala besar sungguh luar biasa, teman Pro 2. Dan Will Munford, juri resmi Guinness World Records ini juga sangat amazed dengan kehadiran 1,6 juta penonton atau orang yang datang untuk menjadi bagian dari penampilannya di Sao Paulo. Jadi kangen sama lagu-lagunya Calvin Harris zaman-zaman EDM dulu gak sih? Here we go. To my heart.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Lagu-lagu enak kayak gini pastinya bisa kamu dengerin terus di 96 FM Pro 2 Bandung dan juga di aplikasi RRI Digital. Apalagi nih, kalau misalkan di aplikasi RRI Digital, kamu bisa nyusun lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan terus-menerus berulang-ulang on demand tanpa iklan sedikit pun. Yes, kamu tinggal download RRI Digital teman Pro 2 ya. Untuk mendapatkan fitur tersebut, kamu tinggal masukkan data kamu seperti email ataupun nomor handphone kamu untuk mendapatkan akses dan menikmati semua fitur yang ada di RRI Digital. Jadi kamu bisa dengerin RRI dari Sabang sampai Merauke ya. Kamu juga bisa dengerin RRI dimanapun dan kapanpun. Kamu bisa susun lagu favorit kamu yang bisa kamu dengarkan terus menerus. Terus juga kamu bisa chat sesama pengguna di live chat roomnya teman Pro 2 di RRI Digital. Selain itu juga ada podcast-podcast yang bisa kamu nikmati ya, produksi dari RRI seluruh Indonesia. Ada drama radio juga di situ dan berita, informasi terupdate yang akan kita update juga pastinya lewat RRI Digital. Semuanya teman Pro 2, ringkas, padat, jelas, semuanya bisa kamu nikmati langsung lewat RRI Digital.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjudah.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Malandi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Satu kabar terbaru datang dari Agnes Mo, teman Pro 2 ya. Usai tampil di Reacher Season 4, Agnes Mo ini sebut banyak dapat tawaran dan memang mau ikut audisi serial Actions, teman Pro 2. Jadi Agnes Mo ini mengungkapkan keinginannya untuk kembali lebih aktif di dunia acting setelah memerankan Lila dalam Reacher musim keempat. Jadi dalam wawancaranya bersama Collider, teman Pro 2, ia mengatakan bahwa dirinya sangat menikmati karakter tersebut dan terbuka untuk mengambil lebih banyak peran di masa depan. Agnes juga menjelaskan bahwa keputusannya berhenti berakting sekitar 15-20 tahun lalu bukan karena kehilangan kecintaan terhadap akting, tapi karena kondisi industri saat itu yang menurutnya belum cukup untuk mendukung, terutama terkait jam kerja dan aspek keselamatan. Kalau sekarang ya, Agnes Mo ini melihat industri telah mengalami banyak perubahan sehingga merasa lebih siap untuk kembali ke dunia akting. Pastinya selain menyebut sudah ada beberapa proyek yang ditawarkan, Agnes secara khusus mengungkapkan keinginannya untuk mencoba bergabung dalam Lioness ya. Ia bahkan membayangkan kemungkinannya ada spin-off yang berfokus pada karakter Lila. Even dia masih ngaku ya, masih sekedar kayak melontarkan ide aja gitu. Kayak dibikin spin-offnya gitu, teman Pro 2 ya kan. Gitu kayak kalau misalnya emang iya sih keren banget. Banyak yang kayak mengusulkan netizen, bukan hanya di Indonesia aja tapi dari di luar gitu kan ya. Udah ini Agnes Mo ini kayaknya harus sering dilirik deh gitu kan ya. Kalau enggak salah satu karakter yang ada di MCU deh dia mainin. Wah, kita lihat aja nanti ya bagaimana perkembangan karir aktingnya Agnes Mo di kancah film internasional.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air. Produ FM.

0: everything will be good, so good ya. Yeah, kalau misalkan kita punya banyak money, iya nggak sih teman Pro 2? Apalagi kalau misalkan uang kamu ya dipecah jadi kayak 100 ribuan dicairkan ya kan, gitu 100 ribuan, terus kamu ketemu deh tuh uang 100 ribu dengan tanda tangan Pak Purbaya. Beh, ini teman Pro 2 ya, yang memang sekarang sedang menjadi sebuah perbincangan di kalangan anak-anak Gen Z. Kayaknya sebenarnya bukan Gen Z aja deh teman Pro 2 ya, tapi kayak banyak juga orang-orang ya yang sudah dewasa gitu berburu uang 100 ribu dengan tanda tangan Pak Purbaya Yudi Sadewa dan Pak Peri Warjio yang memang sedang menjadi sorotan. Alasannya ya, edisi ini cuma muncul pada tahun cetak 2026 setelah Pak Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan selama sekitar 1 tahun lamanya. Dan di pecahan tersebut tanda tangan Purbaya sebagai Menteri Keuangan tercantum berdampingan dengan Pak Peri yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Dan kombinasi tanda tangan ini pun ya disebut berpotensi menjadi edisi terbatas di kalangan kolektor ya. Dan BI juga menjelaskan bahwa tanda tangan pada uang rupiah mengikuti pejabat yang menjabat saat proses penetapan dan produksi uang dilakukan. Dan penjelasan ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Bapak Ramdan Dani Prakoso, lewat pernyataan tertulisnya. Dan menurut lansiran tersebut ya, uang 100 ribu tahun emisi 2022 dengan tahun cetak 2026 ini memang dicetak ketika Pak Purbaya dan Pak Peri masih mengemban di jabatan tersebut. Nah sekarang itu memang menjadi sebuah apa ya teman Pro 2, kayak banyak sekali perbincangan anak-anak Gen Z yang memang lagi cari-cari tanda tangan Pak Purbaya di uang 100 ribuan. Tapi melihat hal tersebut, fenomena ini, kita bakalan ngobrol bersama seorang dosen dan juga pengamat ekonomi ya, Bapak Dr. Acuy Farta Kartabi. Langsung aja kita ngobrol. Selamat pagi Pak Acu.
1: Selamat pagi Teh.
0: Sehat Pak Acu.
1: Luar biasa pagi ini, saya mendengarkan dari tadi pagi nih.
0: Wih, terima kasih loh Pak Acu ya kan. Ini Pak Acu udah nemuin uang 100 ribuan yang ada tanda tangan Pak Purbayanya belum Pak nih?
1: Coba, oh Pak. Ya sudah dong.
0: Ih keren sudah dong. Keren.
1: Saya kan saya ikut juga trennya begitu Teh.
0: Seriusan Pak Acu ikutan trennya juga?
1: Serius Teh, aslinya.
0: Ini kalau misalkan Pak Acu udah ikutan, berarti saya ini juga harus cari-cari 100 ribuan tanda tangan Pak Purbaya dong ya. Aduh ya.
1: Okay. Nanti kalau stoknya ada lagi saya kirim ke Teh Sandy.
0: Asik. Ya, kalau bisa 3 gepok ya Pak ya. itu mah minta duit ya kan, bukan nyari tanda tangan Pak Purbaya ya. Okay. Pak Acu, ini kalau misalkan melihat fenomena yang sangat unik ya. Halo Pak Acu, jelas?
1: Agak putus-putus nih, halo Teh.
0: Coba. Sudah jelas Pak Acu?
1: Sudah.
0: Oke. Nih Pak Acu, kalau memang kita melihat fenomena unik tersebut ya kan, kalau dari kacamatanya Pak Acu nih, konsep ekonomi yang memang paling dasarnya, apakah ada sesuatu yang otomatis punya nilai lebih tinggi hanya karena jumlahnya terbatas, atau kelangkaan baru ini kelangkaan ini tuh kayak baru punya nilai kalau ada demand nih Pak Acu?
1: Ya, jadi Teh Sandy itu kombinasi ya. Pada satu sisi ini agak unik gitu ya.
0: Betul.
1: Pak Purbaya, mungkin juga Pak Peri Warjio, tapi lebih ke Pak Purbaya ya. Kan
0: benar.
1: Saya kira ya followernya banyak, penggemarnya banyak, dan unik ya begitu.
0: Yes.
1: Nah, di sisi lain saya kira ya karena waktunya terbatas, ya tentu saya kira produksi juga cetakan uang untuk emisi 2022 ini yang dicetak 2026 ini kan terbatas tentunya ya begitu.
0: Yeah.
1: Nah, tentu saya kira ini menimbulkan satu apa ya, hal yang menarik gitu ya.
0: Yes.
1: Begitu. Sebenarnya fenomena mengkoleksi uang kan sudah sejak lama ada ya.
0: Betul.
1: Begitu, uang mata uang negara lain, uang kuno lah atau dan sebagainya gitu. Nah, tapi ini ada satu fenomena yang unik nih gitu ya. Jadi saya melihat mungkin ini lebih kepada Pak Purbayanya begitu ya.
0: Okay.
1: Karena sosoknya yang unik begitu, ditambah memang terbatas gitu ya cetakannya emisi 2022 itu. Jadi ini kombinasi Teh begitu ya. Dan tentu saya kira ini bentuk kreativitas begitu ya. Dan tentu saya kira ini juga bagian daripada apresiasi mungkin ya publik gitu ya. Gitu. Kepada Pak Purbaya misalnya begitu Teh ya.
0: Oke ya. Nah, sebenarnya Pak, kalau dilihat juga ini seberapa besar sih faktor psikologi berperan dalam fenomena seperti seperti ini? Karena orang kan mungkin bukan membeli nilai uangnya ya kan, 100 ribu mungkin setiap orang punya, tapi membeli cerita di balik uang tersebut gitu. Nah, fenomena ini bisa disebut sebagai bentuk speculative behavior nggak sih Pak? Dimana orang kayak menyimpan sesuatu bukan karena butuh barangnya, tapi karena berharap nilainya naik nih di masa depan, Pak Cu.
1: Ya tentu saya kira ada pertimbang semacam itu ya, meskipun kadang-kadang menurut saya ini ya irasional juga, karena memang berpikiran bahwa ya karena terbatas begitu ya, kemudian juga ada cerita yang juga ada di belakangnya ya begitu. Jadi saya kira ini sebagai sebuah apa ya, apresiasi, sebagai sebuah wujud apa penghargaan begitu, di samping juga memang nilai spekulasinya sangat mungkin ya terjadi ke depan gitu ya. Jadi sambil contoh misalkan karena edisinya terbatas begitu ya, kemudian juga pasti kan kalau edisinya terbatas dia semakin lama mungkin akan semakin apa, makin bagus begitu ya, begitu nilainya begitu. Kemudian yang kedua ya tentu, ya tentu banyak berharap nih, karena banyak informasi kan juga mengikuti Pak Purbaya ini. Jadi misalkan mulai diprediksi bakal ke depan akan menjadi apa namanya ya pimpinan negara begitu ya, dan sebagainya begitu. Dan ini saya kira ya banyak hal itu menjadi pertimbangan para kolektor ya begitu. Dan tentu saya kira ini gak ada masalah begitu ya, TSNI ya begitu. Karena nilainya juga kan tentu tetap bisa ditransaksikan, apalagi kan begitu ya. Dan tentu ini saya kira satu hal yang bagus, karena kita juga ingin menjaga apa, merawat rupiah begitu ya, sebuah hal yang memang apa, mungkin kalau dari sisi nilai uang kan sebenarnya hanya ada dua nilai, nilai nominal dan nilai intrinsik ya begitu ya. Nah ternyata ada nilai satu lagi nih ya, yaitu nilai apa ya, nilai emosional mungkin ya begitu, atau begitu, karena memang saya kira tadi terbatas itu gitu ya gitu. Dan ini tentu sangat sah-sah saja dan kita apresiasi gitu.
0: Dalam artian Pak Acu ini menegaskan bahwa ini kemungkinan bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga di kemudian hari gitu ya, karena ada tanda tangan Pak Purbayanya gitu Pak Acu ya.
1: Iya betul, apalagi kan ini uang cetak resmi. Sebenarnya kan uang itu sejak 2011 ya, ada undang-undang nomor 7 teh sebenarnya pada waktu itu 2011. Ketika mulai pertama kali ada ketentuan bahwa di tanda tangan uang itu ada dua. Dulunya kan hanya Gubernur BI yang tanda tangan ya, betul. Begitu. Nah, kemudian 2011 itu ada tanda tangan Menteri Keuangan mulai itu. Tapi kan Menteri Keuangan sebelumnya juga ada Bu Sri Mulyani, tetapi kok tidak dikoleksi? Mungkin karena waktunya lebih panjang, peredarannya lebih banyak gitu ya. Betul. Nah, Pak edisi Pak Purbaya ini yang ada Pak Purbayanya maksud saya 2026 ini ya sudah sedikit, kemudian Pak Purbayanya juga kontroversi begitu ya. Dan tentu saya kira itu semakin menjadi nilai tersendiri ya, menambah nilai tersendiri dari para kolektor ini untuk menyimpan uang ini begitu teh. Sama lah seperti misalkan edisi 80 tahun Indonesia Merdeka begitu ya, dan sebagainya begitu. Saya kira gitu teh.
0: Karena memang sebelumnya juga ada yang cetakan 75.000 satu lembar ya Pak Acu ya, itu juga menjadi sebuah barang kolektif. Tapi kalau misalkan itu dibelanjakan masih sah nggak sih Pak, ini yang 75.000 itu?
1: Ya tentu masih kan, itu kan itu uang yang resmi dicetak teh, sebelum uang itu dicabut ya tentu saya kira masih bisa ditransaksikan begitu ya. Ini juga kan sudah dijawab tadi oleh Teh Sandy di awal di pengantar. Dari BI juga sudah menyampaikan, meskipun menterinya sudah berganti, meskipun Gubernur BI-nya sudah berganti ya, tapi uangnya masih tetap sah begitu.
0: Tetap
1: jadi
0: sah, ya.
1: Ya apa namanya, melekat pada jabatannya bukan melekat pada orangnya kan begitu.
0: Benar, karena ini kalau misalkan berkaitan dengan uang si 75.000 yang selembar itu Pak, di sosial media banyak sekali yang kayak menolak untuk uang pembayaran tersebut. Padahal mah itu sah ya Pak ya, aman ya Pak ya.
1: Iya,
0: aman
1: betul.
0: Aman tuh teman-teman.
1: Saya kira itu resmi gitu ya. Dan ini mungkin juga perlu disampaikan, bukan hanya kita merawat gitu ya, menjaga uang. Kan mencetak uang itu tidak murah Teh Sandy ya, mahal sekali gitu ya. Nah gitu, jadi saya kira ini bagus juga buat masyarakat untuk lebih menghargai uang gitu ya. Gitu, selain juga keaslian uang begitu ya gitu ya gitu.
0: Nah ini
1: dan
0: Pak.
1: Dan tentu saya kira ini sangat positif teh begitu ya.
0: Positif ya Pak ya. Oke. Nah, ini Pak ya, memang sekarang kadang suka menjadi bahan perbandingan ketika kita melihat uang uang dari luar negeri gitu, khususnya dari New Zealand itu bagus banget gitu kan ya bahannya, terus enggak gampang kena basah, gitu. Begitupun dolar katanya kalau kelipet dikit, hancur dikit itu udah enggak laku. Lah sedangkan kita rupiah sampai digucek-gucek sampai digambarin enggak laku Pak gitu ya. Sebenarnya apa kalau misalkan ada enggak sih peraturan tertentu yang memang diharuskan kita untuk menjaga rupiah, uang rupiah kita untuk tidak dicoret-coret, tidak ditulisin nomor telepon atau digambarin tuh gitu kan gambar pahlawannya gitu.
1: Nah, itu memang terus dilakukan ya edukasi dan literasinya oleh Bank Indonesia bagaimana merawat uang begitu ya. Meskipun sekarang kan sudah banyak uang digital ya Teh gitu. Tetapi saya kira uang itu mencetaknya tidak murah Teh Sandy begitu ya. Bahkan kita harus membedakan nilai intrinsik dan tadi nilai nominal begitu ya. Ya, tentu saya kira uang logam yang 100 perak mungkin nilai intrinsiknya lebih dari 100 itu kan begitu. Jadi sebenarnya ya tadi bahwa memang kita harus merawat itu, membiasakan itu gitu, karena mencetak uang itu ongkosnya juga mahal begitu ya, meskipun dia sekarang trennya sekarang sudah beralih ke uang digital begitu ya begitu, sehingga kemudian peredaran uang secara fisik ya itu mungkin ya lambat laun mungkin akan berkurang, tetapi tetap harus kita jaga, betul kata Teh Sandy. Ya kalau uang mata uang asing itu kelipat sedikit aja harganya bisa turun. Jadi bukan hanya nilainya saja, fisiknya juga itu berpengaruh terhadap harga mata uang itu gitu ya. Nah, ini saya kira hal yang perlu juga dipahami oleh masyarakat. Ya di kita kadang-kadang dikasih lakban aja sudah sobek gitu ya. Ya masih laku begitu, masih sepanjang laku. Bagian-bagiannya masih masih lengkap gitu ya. Gitu Teh.
0: Setuju banget Pak Acu. Nah, ini kembali lagi ke uang yang tadi ada tanda tangan Pak Purbayanya nih Pak Acu. Kalau misalkan dari perspektif anak muda, apakah fenomena seperti ini tuh kayak menunjukkan perubahan cara generasi sekarang melihat uang Pak, bukan cuma sebagai alat transaksi tapi juga sebagai collectible atau bahkan aset nih kedepannya nih Pak Acu?
1: Iya betul, betul sekali ya. Saya kira semakin kreatif, semakin inovatif, perspektifnya juga sudah sangat jangka panjang begitu ya. Dan dianggap sebagai sebuah tingkat perhatian ataupun juga penghargaan tertentu gitu dalam jangka panjang. Ini sangat bagus Teh begitu ya. Dan tentu saya kira ya tidak ada salahnya anak muda juga mungkin akan mempertimbangkan sekarang bagaimana hal-hal yang menurut kita dulu zaman kolonial tidak menarik buat anak-anak Gen Z dan milenial mungkin akan jauh lebih menarik gitu. Saya kira ini bentuk mungkin transformasi, inovasi dan inilah sebuah kreativitas gitu, dan saya kira bagus-bagus saja ya begitu Teh.
0: Oke. Nah, ini Pak terakhir deh, kalau misalkan pendengar nih hari ini menemukan uang 100.000 bertanda tangan Pak Purbaya gitu kan ya. Nih, hal apa aja yang harus dicek sebelum memutuskan untuk menyimpannya atau kayak kita menggunakannya sebagai alat transaksi, Pak Acu?
1: Ya tentu saya kira karena jumlahnya terbatas lebih baik ya disimpan dikoleksi ya. Begitu ya gitu sebagai bentuk penghargaan terhadap mata uangnya sendiri, penghargaan terhadap bahannya, kemudian juga penghargaan tentunya dengan siapa yang menandatangani di situ gitu ya.
0: Setuju.
1: Dan saya kira ini bagus saja begitu ya, meskipun pada suatu saat uang ini kan tidak bisa ditransaksikan pada saatnya nanti gitu ya.
0: Betul.
1: Ya tetapi saya kira ya masyarakat lebih melihat bahwa itu ada nilai historisnya begitu ya.
0: Nah,
1: nilai historisnya ini yang kemudian dibangun, diceritakan ya sesuatu itu menjadi kemudian berbeda gitu. Ya samalah seperti barang-barang yang harganya mahal, kadang-kadang irasional, ada lukisan yang harganya sampai triliunan begitu ya. Ada cerita di balik itu ya, ada umur yang panjang, ada hal yang unik gitu. Dan saya kira itu sah-sah saja begitu Teh.
0: Oke, jadi nilai historis ternyata yang memang diambil ya. Jadi kita nanti mungkin bisa cerita ke anak cucu kita ini uang ya, di mana ada tanda tangan Pak Menteri yang sangat diidolakan begitu ya Pak Acu ya.
1: Iya, betul. Saya kira ceritanya seperti itulah.
0: Benar,
1: gitu ya.
0: Benar. Ini ngomong-ngomong Pak Acu udah punya koleksi tanda tangan Pak Purbaya berapa lembar nih Pak di uang 100.000-nya nih Pak? Udah nemu berapa nih Pak?
1: Ya, saya ada beberapa lah karena nggak sengaja juga ya begitu ya. Gitu karena kan sekarang sudah jarang pakai uang uang kertas gitu ya.
0: Iya.
1: Semua sudah pakai uang digital. Pas saya lihat-lihat dalam beberapa hari ini, ternyata ada juga gitu.
0: Waduh.
1: Ya. Gitu. Ya, jadi saya kira ya apa teman-teman mahasiswa juga tanya, Pak, saya tunjukin ke mahasiswa, Pak, bisa dijual nggak? Waduh, ini jadi panjang ceritanya ini. Saya yeah. bilang nggak dijual ini,
0: bener.
1: Hanya apa namanya ikut tren anak muda saja, mungkin ya sebagai apa untuk pengingat saja begitu teh.
0: Nah
1: gitu.
0: Ini teman Pro 2, apalagi kalau misalkan ada tanda tangan Pak Purbayanya, terus juga nomor serisnya juga bagus, biasanya gitu ya Pak ya, jadi incaran kolektor ya Pak ya. Terus fisiknya juga bagus. Itu... Wah, udah deh.
1: Betul, ya? Betul sekali teh. Jadi banyak hal bisa jadi value ya, karena sesuatu itu memiliki cerita yang unik, kemudian juga ada ekspektasi terkait dengan kepemilikannya ya. Dan tentu saya kira itu bagian daripada apa narasi yang dibuat, ekspektasi yang diciptakan dan gitu. Dan tentu saya kira baik-baik saja begitu ya.
0: Oke deh kalau begitu. Pak Acu, terima kasih banyak sudah ngobrol sama Pro 2 di pagi hari ini, Pak Acu. Yes.
1: Semoga... Ya, sama-sama Teh Sandy. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun ya. Pak Acu ya. Semoga sehat terus Pak Acu, dan semakin banyak uang yang ada tanda tangan Pak Purbayanya kita miliki ya Pak ya.
1: Iya.
0: Amin. Terima kasih Pak Acu, selamat pagi.
1: Selamat pagi Teh Sandy. Nuhun.
0: Ya. Nuhun Pak Acu. Ya itu tadi teman Pro 2 ya, seorang dosen ekonomi dan juga sekaligus pengamat ekonomi kita, Bapak Dr. Acu Ifarta Kartabi, yang memang melihat bagaimana nih fenomena Gen Z sekarang lagi ngumpulin uang ya, 100 ribuan yang ada tanda tangan Pak Purbayanya. Jadi kalau kata Pak Acu, teman Pro 2 ya, ini beliau paham banget ekonomi nih teman Pro 2, bisa melihat nih kedepannya seperti apa. Kalau kata Pak Acu, udah disimpan aja ya kan, udah disimpan aja jadi bahan koleksi ya, kalaupun memang bagus-bagusnya, fisiknya juga dijaga tuh teman Pro 2, jangan sampai kelipat-lipat, jangan sampai kekucek-kucek, jangan dicoret-coret juga itu uang, hey, karena tadi disebutkan juga kalau misalkan produksi uang itu gak murah teman Pro 2. Jadi ya, yes, pertanyaan sama, udah berapa lembar nih 100 ribuan kamu yang ada tanda tangan Pak Purbayanya?

0: aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Kali ini kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.

0: listening Pro 96 FM, masih di Pro 2 pagi hari ini di Sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih barengan sama Sandy Puspa Andini. Sandy mau ngucapin selamat pagi buat Bang Fahri yang lagi dengerin Pro 2. Makasih ya Bang Fahri ya udah terus setia terus dengerin Pro 96 FM. Tadi katanya Fahri juga dengerinnya interview barengan sama Pak Acu. Pak Acu ini apa kayak paham banget nih kayak ekonomi seperti apa. Makanya nih Genzi-Genzi atau Fahri ya yang memang kayak nemuin uang 100 ribu terus ada tanda tangan Pak Purbayanya, simpan guys ya. Oke, kita seperti biasa kalau masuk di hari Rabu kita akan ngebahas tentang lingkungan dan tanggap bencana teman Pro 2 ya. Apalagi kalau misalkan kita melihat lingkungan kita, gak usah jauh-jauh deh di luar Bandung. Di Bandung aja deh dulu teman Pro 2. Kayak masih banyak hal yang perlu dikritisi, yes. Dan pastinya hal ini kita juga akan ngebahas barengan the first runner of Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Ini fresh banget teman Pro 2 ya. Baru aja dilantik menjadi Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Ada Kang Rizky Aidil Adha. Langsung aja kita ngobrol. Selamat pagi Kang Rizky. Hai, sebentar suara kamu hilang. Selamat pagi Kang Rizky, hai. Halo.
1: Halo.
0: Ah, udah jelas suara aku Kang Rizky?
1: Sudah jelas.
0: Ah, sudah jelas. Ya Kang Rizky apa kabar? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya juga aku mau ngucapin nih selamat ya udah dilantik jadi Duta Lingkungan Jawa Barat 2026. Ini yang terbaru ya di Jawa Barat. Teman Pro 2 luar biasa. Ini perwakilan dari mana Kang Rizky teh kalau boleh tahu?
1: Saya perwakilan dari Kabupaten Garut teh.
0: Kabupaten Garut. Berarti sekarang lagi di Garut ya?
1: Ya, betul. Saya sedang menjalankan on duty di Garut.
0: Oh, Garutnya di mana, Kang?
1: Di Karangpawitan, Teh.
0: Di Karangpawitan. Nah, sekarang lagi on duty. Apa nih tugasnya sekarang, Teh, Kang Rizky?
1: Contohnya seperti kemarin saya mendapatkan undangan di salah satu kober di Kabupaten Garut untuk melakukan aksi World Clean Up Day, Hari Bersih-Bersih Sedunia. Ya, di salah satu kober PAUD di Kabupaten Garut untuk melakukan aksi menjaga lingkungan sekolah tetap bersih seperti itu.
0: Oke, di sekolah salah satunya ya. Nah, kemarin waktu ikutan Duta Lingkungan Jawa Barat ya, sebenarnya apa nih isu lingkungan apa yang dibawa sama Kang Rizky nih, Kang?
1: Oke, Bang. Diubah menjadi media belajar. Jadi anak-anak tidak hanya dikenalkan pada konsep menjaga lingkungan, tetapi juga dilihat bahwa sesuatu yang dianggap sampah masih bisa memiliki nilai edukasi dan kreativitas seperti itu.
0: Oh, oke ya. Jadi itu yang dibawa gitu, advokasinya hal-hal tersebut gitu ya, Kang ya?
1: Betul, betul.
0: Nah, apakah advokasi tersebut akan menjadi sebuah program dalam satu tahun ke depan nih, Kang Rizky?
1: Betul, tentunya advokasi yang setiap masing-masing finalis Duta Lingkungan Jawa Barat tentulah harus sustainable, harus tentu bisa berkelanjutan. Dan maka dari hal itu, saya membawa advokasi yang paling sederhana, tapi kemudian bisa saya pastikan untuk kedepannya tetap memberikan impact yang positif terhadap generasi muda terkhususnya.
0: Setuju, setuju banget saya nih sama Kang Rizky. Tapi sebenarnya nih Kang Rizky kalau misalkan melihat Jawa Barat gitu kan ya, Bandung, Garut gitu, permasalahan lingkungan apa nih yang memang sering terjadi dan gak kelar-kelar setiap tahunnya Kang Rizky?
1: Betul. Ini untuk pertanyaan satu ini ya Teh, jujur banyak sekali ditanyakan kepada saya.
0: Pasti.
1: Entah itu dalam interview, podcast, dan lain-lain. Dan menurut saya salah satu yang paling dekat adalah persoalan sampah Teh.
0: Sampah?
1: Bukan hanya, ya betul. Bukan hanya tentang bagaimana kita membuang sampah,

Muda ya Teh, menurutku anak muda jangan hanya menjadi penonton isu lingkungan. Kita bisa kita bisa mulai dari hal paling sederhana seperti memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, ikut kegiatan lingkungan, dan yang paling penting mengajak orang lain dengan cara kreatif dan tidak menggurui Teh. Jadi menurutku dengan kita

0: mau dengerin yang seru di pagi hari.
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Lo bahu hutang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli. Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Produ FM.

0: Hidup lama di Bandung tapi nggak tahu jalan atau daerah di Bandung. Saatnya kita menjelajahi Bandung.
1: Let's go. Sebandung apakah kamu?
0: Yo,
1: sik. Kemarin aku ke daerah Bandung Atas. Terus tiba-tiba diajak main bola.
0: Main bola.
1: Dioper terus dan diopernya juga sesuai daerahnya. Diopernya dari atas.
0: Apa tuh?
1: Ke daerah Lembang. Umpan Lembang.
0: Umpan Lambung dong. Umpan Lambung. Main ke daerah timur sedikit.
1: Oke.
0: Ada ternyata daerah yang di timur ini tuh daerahnya Gen Z banget kalau lagi typing di chat.
1: Daerah apa tuh?
0: Ranca.
1: Ketawa. Ketawa. Di daerah timur juga ada tuh daerah yang selalu punya problem.
0: Oh, problem apa tuh?
1: Majalaya.
0: Hah, kenapa?
1: Majalaya buat lo.
0: Masalaya.
1: Masalah.
0: Masalah. Mabula.
2: Tapi Marani pernah enggak kayak lagi jalannya di Bandung, tapi pas abis ngelewat daerah sana tuh tiba-tiba jadi mulus gitu.
1: Hah, kok bisa?
2: Jalan di Hamplas.
0: Ciamplas. Masuk.
1: Eko. Tapi beberapa daerah di Bandung kalau sore emang suka macet sih ya.
0: Parah.
1: Apalagi kalau lagi rush hour. Termasuk satu daerah ini nih yang sebenarnya macet, tapi gue seneng karena daerah ini tuh rada manis, apalagi kalau dikasih gula.
0: Apa tuh?
1: Kopo. Nata de kopo.
0: Nata de kopo.
1: Kasih kolang kaling ya kan. Kasih air biang, air gula bro. Itu.
0: Nah, ngomongin daerah di Bandung, ternyata ada salah satu lagu jadul yang mereka tuh ngambil liriknya tuh dari daerah terkenal di Bandung, daerah atas.
1: Oke. Lagi ada storytelling di situ ya.
0: Oke. Kita jadi bareng-bareng ya.
1: Yeah.
0: Persahabatan bagai parompong.
1: Kepompong. Kepompong dong. Mengubah ulat menjadi kopo-kopo.
2: Aduh. Tapi gue kan betulnya lagi jomblo ya.
1: Wah,
2: jadi aduh, suka
1: curhat nih.
2: Suka kayak rada iri dikit kalau misalnya lewat jalan yang setiap kita jalan ke sana tuh kayak banyak banget orang yang mesra-mesraan gitu. Jadian. Jalan pacacaran.
1: Pajajaran dong. Aduh.
0: Kepikiran. Pacacaran.
1: Tapi kalau emang baru putus tuh kita jadi suka ngelamun ya kan, mikirin asli banyak hal gitu. Kayak satu daerah di Bandung yang kayaknya selalu memikirkan sesuatu gitu.
2: Daerah apa tuh?
1: Daerah Cica.
0: Cica.
1: Mikir gitu. Naik bis yang mana ya? Ada terminal di situ.
0: Kalau dari saya last ini mah ya, jalan di Bandung yang isinya banyak wanita balap.
1: Wah. Waduh. Jalan apa tuh?
0: Gas ibu.
1: Kok gas ibu?
0: Gas ibu.
1: Kalau cowok gas bapak. Gas bapak. Iya benar.
2: Trek-trekan tuh emak-emak tuh.
1: Iya benar.
0: Tapi lagi.
1: Tapi hati-hati kalau misalkan ke jalan ini nih. Soalnya jalan ini tuh bikin kita jadi sakit perut.
0: Kenapa
1: tuh? Jalan Pasir Kaliki. Kalikiben.
2: Kalikiben. Habis makan langsung lari-lari ya.
1: Kalikiben jadinya ya kan.
2: Ada daerah kalau kita jalan ke sana pasti dengar orang minta tolong.
1: Wah.
2: Pasir Ampun.
1: Pasir Impun. Aduh. Tapi mau ke jalan apapun sebenarnya biasanya ke pusat kota dulu kan. Kalau ngelewat ke pusat kota tuh pasti ngelewatin satu jalan yang banyak orang pesta di situ.
0: Oi, apa tuh?
1: Tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Jalan Layang Pasuparti.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di

0: kota yang isinya banyak penjual aksesoris.
1: Cirebon.
0: Bukan.
1: Cirebon kemarin ada narasumber suara ceria.
0: Iya, yang gue pakai nih, gelang ya, yang saya pakai nih, megamendung, bukan.
1: Bisa lah.
0: Bukan.
1: Ada aksesoris ya.
0: Kota sok apa AAA yang lagi magang nih? Jawab aja.
1: Jakarta, ini. Jakarta. Kan Jakart.
0: Ah, bukan. Irandi ternyata kalau dia kalau main tebak-tebakan gitu, jadi kalau teman berdua battle sama dia harus tahu dia permainan katanya di situ. Dia mengganti kata-kata yang lain. Bukan melesetin tapi dia tuh mengganti gitu kayak
1: jangan dibaca gitu. Mohon maaf. Salah Jakarta. Nah,
0: so, kota yang banyak penjual aksesoris.
1: Tasikmalaya?
0: Bukan. Bukan.
1: Majalengka?
0: Bukan. Majalengket bukan.
1: Manokwari?
0: Bukan.
1: Wamena?
0: Bukan.
1: Taluk apa?
0: Magelang. Magelang, Mak. Magelang.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ada ribut-ribut apa sih? Eh kok ribut-ribut? Keramaian, Sandy, bukan ribut-ribut. Keramaian apa sih di RRI? Lagi rame banget. Iya dong, teman Pro 2. Karena hari ini pada tanggal 23 September dalam rangka RRI Fast, kita lagi buka donor darah ya. Bekerja sama langsung dengan PMI Kota Bandung, teman Pro 2. Pastinya kita mengajak masyarakat untuk ikut berbagi dan peduli melalui kegiatan donor darah gratis. Di hari Rabu ini 23 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, bertepat di Studio 1 RRI Bandung. Hayu, kita luangkan sedikit waktu untuk berbagi, karena setetes darah kamu pasti menjadi bagian dari harapan untuk sesama saudara-saudari kita. Yes, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan, ini syaratnya kamu hanya boleh berusia, hanya boleh ya. Diperbolehkan buat kamu yang berusia 17-59 tahun, sehat ya, jasmani dan rohani, berat badan di atas 47 kg, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, terus juga memberikan KTP asli teman Pro 2 untuk di-scan ya. Terus juga kamu bukan pecandu narkoba, dan bagi wanita juga tidak sedang hamil ataupun kayak menstruasi teman Pro 2, dan tidak mempunyai riwayat penyakit ya. Diperbolehkan teman Pro 2. Informasi lebih lengkapnya kamu bisa cek dulu di RRI_Bandung ya, untuk scan pendaftaran kamu langsung secara online teman Pro 2. Jadi nanti kalau misalkan datang ke RRI ke Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kamu tinggal langsung masuk aja untuk pengambilan darah untuk donor darah.
1: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah.
0: Atau yang ini.
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu.
0: Atau yang kayak gini.
2: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pro 2 ya, donor darah masih berlanjut pastinya sampai jam 12 siang nanti. Kita masih punya 2 jam lagi hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Barat nanti, teman Pro 2. Karena di hari Rabu 23 September ini, sekali lagi Radio Republik Indonesia dalam rangka RRI Fest sedang mengadakan donor darah. Ya, pastinya buat kamu teman Pro 2 yang termasuk dalam persyaratan berusia 17-59 tahun, sehat jasmani dan rohani teman Pro 2, berat badan di atas 47 kg, tidak sedang mengkonsumsi obat-obatan, punya KTP asli ya atau scan, terus juga bukan pecandu narkoba, tidak sedang hamil dan menstruasi, dan tidak punya memiliki riwayat penyakit teman Pro 2. Yuk kita donor darah teman Pro 2, karena satu kantong darah ini mungkin sederhana buat kita tapi bisa menjadi harapan besar untuk mereka yang membutuhkan. Luangkan sedikit waktu kita pastinya ya untuk berbagi. Setetes darah kamu dapat menjadi bagian dari harapan dan juga harapan untuk sesama manusia pastinya teman Pro 2. Kita tungguin ya, yes, buat kamu teman Pro 2 sekali lagi yang mau ikutan donor darah di RRI di Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Ya, yes, kamu tinggal masuk aja langsung. Kamu boleh tanya Sato, nanti diarahkan sama petugas ya untuk ikutan donor darah di Studio 1 RRI Bandung teman Pro 2. Anyway, Sani masih terus temenin kamu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7 FM. Jam 10 ini kita bakalan request, yes, request time sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 96.7 FM.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Sandy Puspa Andini.
0: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Informasi

0: disiarkan langsung ke seluruh dunia.
1: Info Pro 2.
0: The Weeknd membawakan untuk pertama kalinya sebuah lagu yang belum dirilis, yang mengambil sampel tema utama Neon Genesis Evangelion saat tour After Hours Chill Down di Jepang. Penyanyi Jepang Yoko Takahashi ini pun naik ke panggung berkolaborasi dengannya. Sementara kreator Nier, Yoko Taro, mengarahkan visual multimedia yang mengiringi penampilan tersebut. Dan penampilan live ini menjadi lagu kedua yang terhubung dengan sebuah kota yang ia perkenalkan dalam rangkaian tur tersebut, menyusul show sebelumnya di Rio de Janeiro.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di

Yakin banget, yakin bingit. Susah. Yakin banget ya. Ini Die For You bakalan dibawain dalam konsernya The Weeknd di weekend ini. Setlistnya udah pada tersebar sih teman Pro 2, karena melihat setlist yang sebelumnya itu di Jepang. Even di Jepang tuh kayak ada kolaborasi ya teman Pro 2, yang tadi Sandy udah informasikan ke kamu kalau The Weeknd ini tuh kayak kolaborasi sama salah satu penyanyi Jepang di sana yang sampelnya sempat diambil teman Pro 2 ya, sama The Weeknd-nya sendiri gitu. Ada gak sih lagu The Weeknd yang pengen kamu dengerin? Boleh di request di 0812 6020 9696. Karena sekarang udah masuk ke Pro 2 Santai Siang, dan sekarang waktunya buat request time di WhatsApp 0812 6020 9696 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Semua indah dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: banget ya. Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
1: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
1: Aduh, gak, jadul banget.
0: Eh, gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
0: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Raisa ini bakalan bikin satu gigs teman pro 2 yang memang kayak bikin kita turn back time ke album Raisa waktu rilis tahun 2016 lalu. Yes, handmade teman pro 2. Karena Raisa ini sadar kalau banyak banget orang-orang Your Raisa ya, itu para pendengarnya, pecinta Raisa, fans clubnya teman pro 2, itu kangen banget sama lagu-lagu yang ada di album handmade tersebut. Jujur, Sandy juga suka banget sama lagu-lagu Raisa yang ada di album handmade itu teman pro 2. Yes, lagu-lagu yang memang bikin kita tuh inget mantannya Raisa, Cera. Tahu dong ya, kali kedua ya, itu menjadi salah satu lagu yang dirilis pertama kali dalam albumnya Handmade teman pro 2. Ini kalau misalkan Raisa bikin acara untuk special album Handmade, kira-kira kamu bakalan nonton gak teman pro 2?

0: hujannya gede banget, Mo.
1: Ah, kan udah pakai jas hujan ini, gas aja lah.
0: Mo, bahaya, Mo. Jalan depan tuh nggak kelihatan. Lihat deh, jalannya licin.
1: Udah deket ini tanggung, bentar lagi juga sampai. Astagfirullahaladzim.
2: Jika hujan deras mengganggu jarak pandang saat berkendara, lebih baik berhenti dan berteduh sampai hujan reda. Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Hujan lebat seringkali datang tanpa peringatan dan kita semua tahu betapa bahayanya bencana yang bisa ditimbulkan. Tapi jangan khawatir, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk siap menghadapi hujan lebat dan potensi bencana yang mungkin terjadi. Pertama, selalu perhatikan peringatan cuaca dari BMKG. Kedua, pastikan rumah kita terbebas dari saluran air yang tersumbat. Cek dan bersihkan saluran air atau selokan di sekitar rumah agar air hujan bisa mengalir dengan lancar. Jangan lupa untuk memindahkan barang-barang berharga atau elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Selain itu, pastikan juga kamu memiliki perlengkapan darurat yang siap sedia. Jika hujan sudah sangat deras dan ada tanda-tanda banjir, segera cari tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan ragu untuk mengikuti instruksi evakuasi dari pihak berwenang. Sangat penting untuk memeriksa keadaan di sekitar rumah, terutama di area yang rawan tanah longsor. Jika kamu tinggal di kawasan dengan risiko longsor, pastikan untuk segera mengungsi jika melihat tanda-tanda tanah bergerak. Dan yang gak kalah penting, tetap tenang, kita harus menjaga ketenangan dalam menghadapi situasi seperti ini.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
1: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
4: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Beraninya dari mana? Dari ambil darah guys ya, habis donor darah. Dan pas ini masih berlangsung sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau misalkan kamu pengen ikutan donor darah di RRI, yuk kita masih berlanjut berlangsung ya sampai jam 12 teman Pro 2. Pastinya ini dalam rangka RRI Fest ya, RRI Bandung bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Bandung mengajak masyarakat untuk berbagi dan peduli lewat kegiatan donor darah gratis. Itu teman Pro 2 ya. Jadi ini beberapa udah saya dibacain sih requestannya tadi teman Pro 2. Ada dari Lara, request lagunya boleh enggak? Boleh dong, request mau lagu apa kamu ya. Terus Taufik request sesi potret ya. Terus tadi ada yang minta lagunya dari Jason Derulo, Meghan Trainor, ini udah diputarin juga. Mau request Sabrina Leanor, haha ya. Dari Seruni request Sabrina Leanor juga, Sabrina Leanor juga. Terus juga ada yang minta siapa nih? Lagu dari Kim, tak mungkin dari Bang Fahri ya. Aduh Bang Fahri, kamu suka sekali lagu Kim ya, yang tak mungkin ya. Aku masukin list, tunggu dulu. Terus juga tadi siapa lagi? Ada minta lagu Hindia, udah Sandy puterin juga teman Pro 2. Selamat siangnya Sandy juga buat Gary. Kak Sandy minta lagu Rain Melawada yang Komang dong. On list teman Pro 2, tungguin aja ya yang udah requestnya. 0812 6020 9696.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Hai, aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, makasih lo buat kamu yang udah request di 0812-6020-9696. Bentar lagi ya, kita bakalan gabung sama Pro 1 RRI Bandung untuk dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya pukul 11.46 waktu Indonesia Barat.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2, seluruh kru dan staff Pro 296 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Dan udah mau jam 12 nih, udah waktunya Sandi pamit dari rangkaian acara Pro 2 di hari ini. Di Spada dan juga di Pro 2 Santai Siang, so thank you so much for listening Pro 296 FM. Habis ini bakalan ada Raya Alifah yang temenin kamu. Have a great day, bye-bye.
5: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Teman Perodo barengan sama Relevan waktunya untuk nemenin kamu di santai siang hari. Dan by the way, teman Perodo nanti di jam 12.30 Raya juga punya something special buat kamu, bakalan ada business talk juga. So teman Perodo masih barengan sama Raya Alifah sampai nanti jam 6 sore.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo, jam 12.30 nih waktunya untuk Business Talk. Dan di siang hari ini tuh juga barengan nih teman Prodo ya, barengan sama teman-teman dari 180 Degrees. Hai.
5: Hello.
4: Nah, by the way nih, sebelum ngobrol barengan sama siapa yang ada di sini, nanti kenalan dulu ya. Sebelum ngobrol, aku juga mau kasih tahu teman Prodo kalau misalkan nanti bakalan ada suatu hadiah menarik ya dari 180 Degrees. So buat kamu teman Prodo, stay tune terus, dengerin terus, dan jangan lupa juga untuk tanya ya teman Prodo di WhatsApp Prodo Bandung ke 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_2bdg. Kita kenalan dulu, ada siapa nih siang hari ini?
6: Halo teman-teman semua.
4: Hai.
6: Kenalin, aku Zulfa, desainer 180.
4: Oh, wow. Kita langsung bersama dengan desainernya nih teman Prodo, Zulfa di sini. Terus ada siapa lagi nih?
7: Hai, ini kayaknya suaranya agak ini ya, agak familiar.
4: Agak familiar ya, beberapa tahun yang lalu ya.
7: Nama aku Iqbal, aku bagian business development. Oh, tapi bukan dari 180 ya.
4: Oh, bukan. Jadi dari
7: temennya
4: 180. Yes. Oke, tapi juga membersamai.
7: Iya, betul.
4: Ya, oke, kalau kita memperdua, kita langsung bersama dengan ring 1 berarti ya dari 180. Di Gris ada Zulfa dan juga ada Iqbal, istri teman perdua. Nah, kita tuh bakalan ngebahas seputar hal yang memang menurut aku tuh sangat-sangat deket banget dengan kamu, teman perdua, itu adalah fashion. Iya enggak sih? Karena memang fashion itu tuh juga sekarang tuh bukan hanya menjadi tren aja, tapi udah menjadi bagian dari seorang, alias menjadi identitas juga nih teman Produa. Nah, kita bakalan pastinya kenalan sama 180 lebih jauh, tapi ini kan dari namanya tuh unik banget ya. Mungkin dari Zulfa boleh diceritain gak sih kenapa brand ini tuh bernama 180 Degrees?
6: Oke. Kenapa 180 itu kita itu 180 Degrees itu kan 180 derajat ya. Kita itu berharap bisa membawa perubahan 180 derajat. Nah, kenapa 180? Ibarat ada lingkaran ya. Kita berputar dari bawah ke atas 180. Jadi kita ada di atas. Kalau kenapa enggak 360? Kalau 360 kita di bawah,
4: berputar ke bawah,
6: balik lagi ke bawah.
4: Oke. Berarti memang membawa perubahan yang menjadi sangat lebih baik gitu berarti ya. Nah, dari namanya nih, Zulfa, apakah ini adalah fashion line dari baju-baju winter? Bukan ya. Bukan. Tapi baju-baju apa nih berarti dari 180 Degrees nih, Zulfa?
6: Kita kebetulan kombinasi sih, Kak. Kita kadang bikin hoodie, bikin jersey, apa aja sih kita bikin.
4: Oh gitu, semuanya ada berarti ya. Oke, berarti kalau dari POV Zulfa juga nih sebagai desainer, berarti kalau misalkan teman Produa kenal atau denger 180 Degrees tuh karakter seperti apa sih yang pengen dimunculin?
6: Oke, kita itu lebih ke casual, terus effortless juga. Dan kita itu menawarkan produk yang sustainable. Produk kita tuh ada yang dari materialnya dari recycle, organik. Jadi kita selain membuat karya, kita juga menjaga lingkungan juga gitu.
4: Oke, jadi memang dua-duanya dapat gitu ya. Dari sisi lingkungannya dapat, dari sisi aesthetic fashionnya juga dapat gitu ya berarti. Nah, kalau misalkan dari Zulfa juga nih, kalau Zulfa bisa menceritakan mungkin 180 Degrees itu seperti apa, Zulfa pengennya nyeritainnya seperti apa nih?
6: 180 itu unik, unik, otentik, berani.
4: Oh, luar biasa ya teman Produa. Kalau dari Iqbal gimana nih?
7: Aku ngelihat brand dari 180 Degrees ini salah satu brand di Bandung yang kalau di Bandung tuh mereka udah punya banyak ya. Bandung tuh udah terkenal banget sama yang namanya brand clothing gitu kan. Dan kalau misalnya ngelihat 180 Degrees ini, dia tuh punya karakternya sendiri gitu. Kita bisa lihat dari clothing-clothing yang sebelumnya dimention sama Kak Zulfa juga, kalau misalnya ada recycle-nya, ada recycle dari plastik, ada recycle dari organik juga, dan itu yang menjadi sebuah nilai tambah. Dan kalau nggak salah itu nomor yang pertama ya di Indonesia ya.
4: Wah, luar biasa teman mereka, kita kasih wow dulu ya. Oke, wow. Tadi juga sempat Kak Zulfa mention seputar unik gitu ya. Aku juga sempat stalking gitu ya kan, dengan konsep 180 Degrees yang emang unik itu kayak ada semacam cerita yang pengen diceritain ya dari 180 Degrees ini. Nah, kalau dari Iqbal juga, dari Kak Zulfa juga, sebenarnya seberapa penting sih kalau misalkan teman-teman Produa punya brand dan punya storytelling gitu kan?
6: Menurut aku penting sih, apalagi menurut 180 itu storytelling itu kayak pondasi kita gitu.
4: Oh, jadi bukan sekedar hanya rilis aja, enggak kayak gitu ya.
6: Jadi kita itu tahu dulu arahnya ini kita mau ngangkat apa ya gitu, apa yang mau kita sampaikan dari karya kita gitu, barulah kita mulai ngedesain segala macam gitu. Jadi harus tahu dulu fondasinya tuh apa gitu.
4: Jadi itu penting banget ya, karena tadi itu adalah fondasinya teman Prado. Kalau dari brand development gimana nih Bal? Sebenarnya seberapa penting sih sebuah brand tuh punya storytelling, punya ceritanya sendiri gitu?
7: Apalagi ngelihat sekarang tuh kalau misalnya lihat brand baju, ini kan udah banyak banget. Ini udah red ocean lah istilahnya. Semua orang main di sana. Kalau misalnya kita nggak berangkat dari storytelling yang bagus, kita nggak ada unique selling point-nya.
4: Jadi akhirnya
7: kita akan menjadi nilainya sama aja sama yang lain. Dan orang-orang yang sekarang untuk membeli baju atau membeli baju untuk pakaian sehari-harinya, itu bakal punya banyak pilihan yang lain, ada 100 brand lah istilahnya ya. Tapi kalau misalnya kita punya satu yang unik, ini tuh bisa langsung dipilih. Oh, gue pengen yang ini nih.
4: Oh, jadi langsung kelihatan gitu ya berarti.
7: Dan itu
4: ya
7: yang aku lihat di 180 degree sih.
4: Oke, teman Prado. Jadi memang ternyata selling point itu adalah tadi ada keunikan dan juga ada ceritanya gitu berarti ya. Oke. Nah, kalau di 180 degree sendiri nih Kak Zulfa sebagai seorang desainer gitu ya, apa sih mungkin yang menjadi ciri khas banget gitu dari 180? Apakah memang punya mungkin membuat tren sendiri ataukah memang mengikuti tren yang sudah ada atau bagaimana nih Kak untuk mencari inspirasinya gitu?
6: Kalau kita itu lebih ke menciptakan tren sendiri sih.
7: Trendsetter.
4: Trendsetter ya teman Produa ya. Tidak mengikuti tapi membuat.
6: Iya benar. Karena kita juga kan cerita-cerita ini kan sesuatu hal yang unik kita masukkan ke dalam karya kita. Jadi ketika orang ngeliat tuh, wah 180 beda ya gitu loh. Kayak ada ceritanya yang bisa dibawa sama pembeli nantinya gitu.
4: Oke. Kalau misalkan dari melihat dari awal banget gitu ya, mungkin adanya 180 degree saat itu, mungkin Kak Zulfa masih inget gak sih mungkin dari beberapa koleksi gitu, dari beberapa rilis, cerita yang paling Kak Zulfa inget apa Kak?
6: Oh ini sih.
4: Tentang koleksi yang mana gitu?
6: Yang baru ini sih.
4: Oh yang baru ya,
6: ini kan kita ini temanya mengambil cerita-cerita legenda dari Indonesia.
4: Wow.
6: Ya, contohnya kayak yang ini, misalnya ini tahu nggak sih cerita Bondowoso dan Jonggrang, Roro Jonggrang?
4: Nah, tahu.
6: Kita ambil ceritanya dan kita masukkan ke dalam karya kita.
4: Oh wow. Ya. Sangat-sangat ini banget ya, apa namanya, tidak terduga ya.
6: Iya itu dia. Jadi ketika orang lihat, wah, kok bisa kepikiran ya?
4: Bener-bener. Aku juga tadi itu yang aku pikirin ya Kak Zulfa ya. Oke teman produk, kita masih bakalan ngobrol nih barengan sama Zulfa dan juga barengan sama Iqbal di 180 Degrees. Buat teman Pro 2 juga yang ingin bertanya, Raya buka banget nih pertanyaannya ya di 0812-6020-9696. Atau kamu juga bisa langsung pastinya untuk DM di Instagram di @pro_bdg.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 pasti masih barengan sama Relva dan juga masih barengan sama 180 Degrees. Ada Zulfa dan juga ada Brand Development Iqbal di sini ya. Kita masih bakalan ngobrol nih teman Pro 2 soal 180 Degrees yang memang selling pointnya tuh adalah unik ya. Nah, teman-teman Pro 2 juga pastinya pernah gak sih ngerasa kayak kamu tuh pengen menjadi ataupun mungkin menjual sesuatu hal yang unik dan pastinya berbeda, tapi ngerasa kayak sebenarnya unik dan aneh itu kan agak-agak tricky ya, karena garisnya tuh tipis sekali gitu. Nah, kalau dari mungkin dari Iqbal dulu nih sebagai brand development, berarti kalau misalkan menentukan sesuatu untuk yang akhirnya dijual gitu ya secara masif gitu, gimana caranya buat bisa menentukan ini tuh unik loh atau ini tuh malah jatuhnya jadi enggak aneh loh gitu. Itu kayak gimana, Bal?
5: Kayaknya harus ditentuin dulu segmentasinya yang pertama. Ini mau ngarahnya kemana? Young adults kah, anak muda kah, umurnya berapa? Terus geografinya bakal kayak gimana kan? Kayak misalnya mau dijual di Bandung, di Bandung nggak cocok yang kayak misalnya yang terlalu tipis atau yang terlalu tebel, yang mesti nyesuaiin dengan cuaca Bandung yang pertama itu. Dan juga jangan sampai kalau misalnya kita mah ATM-ATM aja lah, amati tiru dan modifikasi aja, karena ide yang benar-benar orisinil tuh sebenarnya nggak ada ya. Ide yang benar-benar pure dari nol tuh sebenarnya mungkin ada, tapi 0,00 sekian persen
4: jarang
5: gitu.
4: Jarang banget.
5: Dan itu tuh udah mungkin terinfluence dari apa yang kita tonton, apa yang kita posting, apa yang kita konsumsi gitu kan. Nah, kalau misalnya mau mencoba sesuatu yang unik, lebih banyakin ATM sih, amati tiru dan modifikasi. Dan yang aku lihat dari 180 Degree ini, nilai uniknya sangat tinggi sekali. Tapi ini untuk orang-orang yang apa namanya, ini segmentasinya anak muda kan ya. Ini tuh cocok banget sih menurutku. Karena desainnya kalau teman Pro 2 lihat ya, bisa di Instagramnya di mana ya?
6: 180degrees.co.id.
4: Benar juga, nanti ada di story kita juga kan ya, jadi bisa langsung dicek juga.
5: Dan kalau teman Pro 2 lihat, ini tuh unik-unik dan ini masuk banget ini ke anak-anak skena bisa masuk, anak-anak yang istilahnya mau starting buat olahraga masuk juga. Jadi buat teman-teman yang mau start bikin sebuah brand atau mungkin mau bikin clothing baru, kayak di segmen sebelumnya kita sempat bilang kalau misalnya jangan apa ya, jangan apa tuh tadi tuh, ayo,
4: jangan takut,
5: jangan
4: takut atau jangan apa,
5: tiba-tiba hilang ya pokoknya jangan
4: basic gitu,
5: jangan
4: ya,
5: basic, jangan sama kayak yang lain gitu. Bisa contoh 180 degrees.
4: Benar teman-teman. Jadi nilai dasar atau mungkin ide dasarnya tuh ada, tapi dikembangkannya itu ya. Nah, kalau dari sudut pandang POV designer gimana Kak Zulfa soal unik dan aneh yang agak-agak tipis ya. Bedanya tuh kayak gimana Kak supaya bisa diterima oleh banyak orang?
6: Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita punya ide tapi ragu kayak ini unik atau aneh gitu, menurut aku bikin aja, coba aja, karena semua itu ada pasarnya masing-masing gitu.
4: Oh gitu,
6: oke. Kalau kata Kak Iqbal memang benar-benar, cuman ya coba aja gitu, kan gak ada salahnya mencoba gitu, karena semuanya ada tempatnya masing-masing gitu.
4: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 ngerasa kayak punya ide yang mungkin susah diterima, tenang aja pasti bakal ada marketnya masing-masing gitu ya. Nah, ini ngomongin soal fashion nih Kak Zulfa dan juga Iqbal, kan fashion itu sekarang udah menjadi bagian dari identitas banget gitu ya. Nah, kalau dari Kak Zulfa juga dan juga Iqbal, menurut kalian tuh seberapa penting sih anak-anak muda tuh punya fashion taste-nya sendiri gitu?
5: Kak Zulfa dulu.
4: Boleh.
6: Menurut aku penting banget sih Kak, fashion itu. Karena fashion itu kan kayak apa ya, kayak orang ketika melihat kita pertama kali pasti yang dilihat kayak dari penampilan kita kan.
4: Benar-benar.
6: Ya, contoh misalnya ada orang tapi dia gak ngurus fashion dia gitu misalnya, pasti kita ngeliat kayak itu orang gak mandi ya kayak gitu.
4: Iya sih, benar-benar. Itu orang dari mana?
6: Kalau kita ngurus fashion kita nih misalnya, kita pun gak mandi juga, orang kayak wah itu cakep ya fashionnya gitu.
4: Iya, benar-benar.
6: Penting banget sih itu.
4: Jadi memang menjadi kayak etalase depan orang ya, gitu ya. Kalau dari Iqbal gimana?
5: Aku jadi kepikiran si apa, ada peribahasa don't judge a book by its cover gitu kan.
4: Yeah.
5: Tapi mau gak mau first impression seperti yeah, kata Kak Zulfa, mm-hmm, itu orang ngelihat dari covernya dulu men.
4: Benar-benar.
5: Iya gak sih?
4: Karena kan ketika ketemu gak langsung tahu, eh dia baik.
5: Yeah. Iya. Gitu, dia kan? Kita kan ngelihatnya, eh dia udah mandi nih gitu kan.
4: Benar-benar.
5: Ya setuju banget. Jadi kayak apa ya, itu sebuah jadi identitas sendiri sih. Mm. Kayak misalnya suka cuttingan yang boxy atau yeah, cuttingan yang kayak gimana, cocokin aja sama badan, yang penting nyaman, dan itu jadi first impression orang sih.
4: Yeah.
5: Itu okay, penting banget.
4: Karena memang sekarang juga bener banget ya kata Zulfa, kata Iqbal juga tadi, bahwa sekarang tuh kita ngeliat orang ya dengan apa yang dia pakai. Yes. Ya karena kan biasanya kayak itu adalah the best dari diri dia. Hmm. Ya gak sih? Nah kita ada pertanyaan nih teman Pro 2 dari WhatsApp Pro 2 Bandung, ada dari Dini. Katanya pengen tanya, hai kak, aku mau tanya nih, apakah kainnya itu dry fit? Apakah hanya produksi baju olahraga aja kak dari 180?
6: Oh, kita produksi macam-macam sih sebenarnya. Hmm. Apapun ada di 180. Jadi
4: okay,
6: kepoin Instagram kita, jangan kepoin mantan mulu.
4: Oh my god, langsung hit the spot banget ya itu ya teman-teman. Yeah. Tidak terduga. Jadi semuanya ada gitu,
6: semuanya
4: ya Kak Zulfa. Jadi yeah, bisa sesuaikan juga sama teman-teman produk, kira-kira memang butuhnya itu yang seperti apa, yeah, gitu betul ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalkan dari 180 juga kan kalau lihat dari Instagramnya itu dia sangat-sangat banget connect sama community ya kak ya, dan yeah, juga menjadi bagian dari lifestyle and community gitu ya. Nah kalau dari Kak Zulfa juga nih, dari sudut pandang brand juga, dari sudut pandang desainer juga, dan juga Iqbal, sebenarnya seberapa penting sih kayak kalau kita tuh punya brand dan kita tuh masuk ke sebuah community, itu seberapa pentingnya?
5: Siapa
4: dulu nih? Boleh siapa dulu?
5: Bebas, aku dulu.
4: Bebas,
5: ya.
4: bebas.
5: Kalau misalnya community dan brand itu, kalau dari segi bisnis itu jatuhnya lebih ke kita mau ngamanin ekosistem.
4: Ah iya,
5: gitu.
4: Iya.
5: Jadi
4: bener-bener
5: kita apa namanya, kita bakal bikin ekosistem kita sendiri. Kita bikinlah komunitas-komunitas kayak misalnya lari, atau anak muda sekarang kan lebih mulai open ke olahraga.
4: Bener,
5: ya.
4: Benar, wellness lifestyle,
5: yes,
4: banget.
5: Betul. Makanya sportwear tuh mulai naik sekarang. Mm. Jadi untuk membentuk komunitas tuh penting untuk menjaga ekosistem. Dari brandnya dapat penjualan, dari komunitasnya bisa aktif gitu. Kalau misalnya dari POV ku ya.
4: Jadi dua-duanya tuh memang saling membutuhkan ya, berarti ya. Kalau dari Kak Zulfa gimana nih kak?
6: Kalau dari aku sih khususnya 180 ya, itu penting banget sih. Dan kita juga juga terbuka untuk komunitas kreatif kak.
4: Nah,
6: jadi kita komunitas kreatif itu kan bisa jadi tempat kita buat bertukar ide ya kan, kolaborasi. Dan kebetulan 180 juga terbuka untuk teman-teman kayak fotografer atau model yang mau join lah atau mau collab sama kita, bisa hubungin aja.
4: Oke, kalau ya, penyiar bisa kayaknya ya kan? Masuk.
5: Ngasih CV nih kayaknya.
4: Oke, next question ya Kak Zulfa dan juga Iqbal, ada dari Fahmi. Katanya pengen tanya, halo aku Fahmi, mau tanya, untuk produknya tersedia size besar gak ada bedanya sama produk jersey lain apa?
6: Ada kok kita size besarnya itu ada di XXL ya.
4: Oke.
6: Kalau pembedanya ya, justru pasti beda,
4: karena beda banget ya, ya.
6: Itu tadi balik lagi yang tadi, kita itu nggak hanya menjual baju, tapi kita juga menjual cerita. Jadi buat teman-teman yang apa ya, suka lah dengan ada karya yang ada maknanya gitu.
4: Aku banget itu lagi, jujur.
6: Itu cocok banget.
5: Cocok,
4: cocok banget. Karena kan memang kadang kalau misalnya kita pakai sesuatu dan ada ceritanya, kita jauh lebih apa ya, kayak jauh lebih ngerasa keren gitu, makanya ya enggak sih. Nah tadi Kak Zulfa juga sempat cerita bahwa ada beberapa cerita rakyat yang memang diambil menjadi storytelling ya untuk 180, dan kebetulan Kak Zulfa juga yang megang ya saat projectnya ya kak ya. Oke. Okay. Nah boleh tanya enggak sih kak, kalau misalkan dari mengambil cerita seperti itu, cerita Indonesia kan banyak banget ya Kak Zulfa, hingga akhirnya terkurasi menjadi beberapa pilihan, itu prosesnya berapa lama sih kak?
6: Lumayan lama sih. Karena kan harus mencari data dulu, ini benar enggak ceritanya yang mana, karena di internet itu kan banyak versi ya.
4: Benar, tergantung orang yang menceritakannya ya.
6: Iya, benar. Jadi harus harus digali-gali lagi. Nah, itu sih yang lama sebenarnya.
4: Oke, hingga akhirnya dipadu-padankan menjadi sebuah trend fashion. Itu berarti Kak Zulfa cari inspirasi fashionnya juga, mengkonekkan dengan ceritanya, itu yang paling challenging apa kak?
6: Yang paling challenge itu sebenarnya kayak ini desainnya cocok nggak ya sama
4: ceritanya
6: iya.
4: Oke. Okay.
6: Memadupadankannya sih sebenarnya yang agak lumayan challenging sih.
4: Iya ya, apalagi dibuat menjadi versi sekarang gitu ya. Jadi triple.
6: Benar.
4: Triple challenge. Iya. Oke. Okay. Nah, Kak Zulfa tadi juga sempat mention ya di off air kalau misalkan memang ada beberapa koleksi Rewan 80 yang juga dibawa ke Pro2 Bandung, dan teman-teman nanti juga bisa cek di Instagram Pro2 Bandung dan juga di Instagram 180 gitu ya. Boleh dijelasin sedikit enggak nih Kak, kira-kira untuk rilisan baru ini tuh bakalan teman Pro2 bisa temukan kapan?
6: Nah, jadi kan sebelum season yang legenda ini kita itu ada season mainan, Kak.
4: Mainan
6: anak-anak Indonesia ya.
4: Oh, wow. Indonesia. Itu apa Kak? Boleh di-spill sedikit gak? Petak umpet? Enggak, bukan.
6: Kita itu ada ngambil klereng, layang-layang. Kakak tahu BPBP-an gak sih?
4: Tahu banget. Itu. Dulu kan kita main itu ya.
6: Ya coba bayangin BPBP-an kita jadiin baju kayak gimana?
4: Ih, lucu. Nah, oh itu. My god.
6: Itu udah ada di Instagram kita, udah kita upload. Teman-teman bisa lihat kok. Terus ada ini, tau gak sih balon-balon yang
4: tiup ya?
6: Iya,
4: yang kecil-kecil.
6: Iya,
4: oh, itu juga ada.
6: Iya, itu.
4: Ih, unik banget, gak kepikiran ya teman Prado iya, bikin seperti itu ya. Iya. Dan ini juga ada yang tanya nih Kak, Kak Zulfan dan juga Iqbal. Ini ada dari Nadia, katanya, "Halo Kak, aku Nadia, mau tanya dong untuk 180 degrees clothing, untuk bajunya ada offline store-nya kah? Kalau ada di mana dan kalau ada tersedia di mana aja? Terus kalau untuk range-nya itu masuk gak di kantong mahasiswa?" Itu sih yang terakhir ya. Itu memang saya di akhir ya pertanyaannya.
6: Untuk saat ini sih kita masih bermain di online store ya. Kalau untuk offline itu kita biasanya ada di event-event.
4: Oh, okay.
6: Makanya balik lagi follow Instagram kita biar tahu informasi kita ada di mana gitu.
4: Oke. Okay. Jadi bisa juga lihat di situ teman Prodoy kira-kira 180 ini lagi di mana gitu. Yeah, siapa tahu mau nyoba secara langsung gitu ya. Oke. Okay. Nah, kalau dari Kak Zulfa dan juga dari Iqbal nih, dari sebagai desainer juga dan sebagai brand development gitu ya. Untuk 180 degree sendiri ini kira-kira kalau dilihat ke depan gitu ya, dari sudut pandang kalian masing-masing itu akan menjadi brand yang seperti apa sih, atau mungkin lebih ke harapannya ya, pengennya tuh menjadi brand yang seperti apa?
5: Kak Zulfa?
6: Kakak dulu aja.
5: Oh, aku ngelihat dari 180 degrees ini dia punya storytelling yang kuat banget. Kayak misalnya tadi Kak Zulfa cerita juga ya, banyak storytelling yang apa? Banyak storytelling yang bikin kita mind blowing gitu kan.
4: Benar.
5: Ternyata dijadiin desain gitu kan. Dan storytelling yang kuat ini, insya Allah bakal menjadi pondasi yang kuat ya. Dan kedepannya pasti kita berharap 180 degrees ini semakin besar, semakin dikenal di Bandung dan nasional.
4: Dan internasional.
5: Dan internasional.
4: Multinasional.
5: Multi planet ya. Semakin besar lagi, semakin memunculkan story-story yang makin unik lagi.
4: Amin.
5: Dibantu dengan Kak
4: Zulfa. Atau mungkin setelah cerita rakyat, mungkin cerita netizen. Mungkin ya.
5: Menarik.
4: Agak sulit.
5: Tapi mesti diolah ya.
4: Dikurasi ya. Kalau dari Kak Zulfa gimana nih Kak, sebagai berarti dari sudut pandang desainnya?
6: Ya, aku pasti berharap kayak 180 ini bisa makin maju ya, udah pasti ya harusnya. Terus bisa menciptakan karya-karya yang lebih unik lagi. Supaya fashion kita di Indonesia tuh enggak gitu-gitu aja gitu loh.
4: Oh iya, benar-benar.
6: Kayak jiplak sini, jiplak sana, jiplak sini gitu kan. Yeah. Ada ceritanya lah gitu ya kan. Aku sih berharap kayak ya semoga teman-teman enggak hanya di Bandung, di Indonesia lah, atau benar kata Kak Iba.
4: Multiplanet.
6: Iya, multiplanet. Tahu sama
4: 180. Wow, karena memang tadi sudah punya selling point ya, itu adalah tadi storytelling dan juga keunikannya gitu teman-teman Pradua. Nah, ada juga lagi yang bertanya Kak dari Shiva, katanya pengen tanya dong untuk 180 degrees clothing, untuk produk pakaian yang dijual biasanya yang mana nih yang sekarang lagi banyak disukain? Yang mana nih Kak? Jadi kan kalau kita beli pertama kali kayak pasti melihat yang rekomendasi dan juga best seller. Nah, dari desainernya ini kira-kira kita bisa pilih yang mana nih Kak?
6: Oke. Kalau dari 180 itu kebanyakan teman-teman itu sukanya yang berbahan recycle.
4: Oke.
6: Karena itu kan nyaman dan enak dipakai sehari-hari gitu. Karena kebetulan yang mainan belum launching, mungkin itu nanti akan kalian pada suka deh kayaknya.
4: Oh, gitu.
6: Cek aja deh.
4: Oh my god. Gemes ya soalnya ya.
6: Buat cewek-cewek yang suka.
4: Oh my god. Ah, pengen langsung follow ya.
6: Iya, boleh.
4: Oke, berarti dari bahannya ya, berarti ya Kak, itu yang paling disukai orang karena memang nyaman juga, apalagi untuk udara-udara dan cuaca Bandung sekarang yang lagi panas banget, panas gitu banget. Ya. Oke. Nah, mungkin dari Iqbal nih, Bal, dari brand development, kalau misalkan teman-teman Pro 2 juga ada yang sekarang tuh lagi di dunia brand developer ya. Brand development. Bidangnya namanya development.
5: Lebih banyaknya business development.
4: Business development. Nah, pasti kan teman produk juga sekarang ada yang lagi belajar, ada juga yang lagi mungkin lagi berkarir ke arah sana. Nah, kalau misalkan melihat mungkin kayak change dari suatu brand itu biasanya kalau di Iqbal seperti apa?
5: Kalau ngelihat dari change-nya sendiri, kita pertama ngelihat dari pondasinya dulu ya. Kita ngelihat dari pondasi
4: kuat
5: kita,
4: gak nih gitu ya.
5: Dari dia segi desain, HPP-nya berapa, nanti harga jualnya bakal berapa. Terus ini dari segmentasinya dia bakal masuk anak muda enggak dengan harga segitu, model seperti itu dia bakal masuk atau enggak. Jadi buat teman Pro 2 yang mau kayak karirnya seperti kalau mau ngembangin bagian development ya untuk bisnis ataupun brand, pinter-pinter nyari celah, pinter-pinter nyari sudut point of view yang lain. Jadi kalau misalnya, oh kalau misalnya aku jadi point of view customer gimana ya, kalau misalnya dari itu nanti dibagi lagi, customer yang loyal bakal kayak gimana, customer yang pesimis bakal kayak gimana. Jadi pinter-pinter nyari celah dan banyak-banyak ngelihat dari sudut orang lain.
4: Oh gitu, gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita harus menggunakan berbagai macam mindset dan mata gitu berarti ya, Bal.
5: Mata kaki.
4: Ya. Mata kaki, benar.
6: Mata batin, mata batin
4: juga ya. Oke, ada juga pertanyaan juga nih Kak Zulfa dan juga Iqbal dari Devara dari Bandung. Katanya mau titip pertanyaan untuk 180 degrees. Pakaian ini apakah tersedia? Tadi udah ya, size besar ya Devara ya. Oh, dan mungkin yang paling besar itu seperti apa ya Kak? Soalnya saya nih emang agak besar ukurannya gitu.
5: Waduh, ya. Saya ngikutin.
4: Kira-kira kalau misalkan tadi kan Kak Zulfa udah spill ada XXL ya. Nah, itu kira-kira bisa dipakai untuk ukuran yang seperti apa tuh Kak?
6: Mungkin yang BB-nya di 60-70 mungkin masih muat ya.
4: Oke, jadi bisa menyesuaikan ya teman Pro 2 ya. Dan juga Devara nih, thank you yang udah bertanya di siang hari ini. Mungkin terakhir dari Kak Zulfa dan juga Iqbal yang tadi belum sempat dimention, mungkin pengen dimention boleh, silakan. Siapa duluan nih? Iqbal dulu kali? Boleh, Bal, silakan.
5: Kalau dari aku sih, kalau teman Pro 2 ada yang mau coba membuat sesuatu yang baru atau mungkin kolaborasi bareng 180 degrees kayak misalnya Kak Zulfa tadi bilang, untuk yang komunitas-komunitas langsung aja hubungin DM aja Instagramnya 180.degree.clothing ya. Itu.
4: Okay.
5: Itu sih dari aku. Dan buat anak muda jangan apa ya, jangan malu-malu untuk mencoba, jangan males, jangan rebahan mulu deh.
4: Bener.
5: Mending gerak gitu, keluar gitu, kenalan sama orang.
4: Oh iya, bener teman Pro 2, bener-bener banget. Karena kan sekarang juga banyak banget ya kayak industri-industri yang memang dia itu tuh kitanya harus aktif banget ya gak sih? Kalau dari Zulfa gimana?
6: Kalau dari aku sih ya buat teman-teman yang mau ya bekerja sama dengan kita boleh banget. Kalau kalian punya ide atau apa boleh banget sih kayak hubungin aja kita gitu.
4: Oh, jadi terbuka juga gitu ya, buat pikiran-pikiran atau mungkin fresh idea dari teman-teman Pro 2 juga ya. Jadi pas banget ya teman Pro 2. Dan mungkin boleh di-mention Zulfa sosial medianya ada di mana? Silakan.
6: Kita ada Instagram itu 180degrees.clothing, TikTok-nya juga sama. Kita juga ada website, marketplace juga banyak, boleh dicek aja.
4: Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk, boleh dijawab dulu enggak kira-kira atau enggak?
5: Tadi udah berapa ya?
4: Tadi udah 4 ya. Ada dari ini, ada dari Dini, ada dari Nadia, Shiva, Devara. Ini yang kelima pas ya. Oke, ini dari Farhan. Katanya, halo saya Farhan. Terinspirasi dari apa sih desain-desain yang dihadirkan oleh 180 Degrees?
6: Nah, itu kalau ditanya itu, kita bakal jawab Indonesia.
4: Oh, Indonesia. Luar biasa. Satu kata tapi penuh makna ya teman Pro 2 ya.
6: Dan ini ada spoiler dikit.
4: Boleh.
6: Cuman di sini loh.
4: Wow. Hey.
6: Cuman di sini. Itu kita season baru itu kita bakal bikin karya yang terinspirasi dari wayang.
4: Dari wayang. Wow, unik banget. Tadi jadi, udah mainan terus sekarang wayang juga.
6: Jadi kayak karakter wayang dijadiin baju tuh kayak gimana? Nah, kalau penasaran follow Instagram kita.
4: Asik banget teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita kayak ada mungkin acara yang berbau nasionalis itu kita enggak hanya juga mungkin selain batik kita juga bisa pakai yang tadi yang berbau-bau kayak wayang dan lain-lain juga teman Pro 2. Atau bisa di double ya. bisa. Oke nih kalau kayak gitu Zulfa, terima kasih ya, banyak. Terima Iqbal, thank you.
5: Raya,
4: dan pastinya terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang sudah bertanya di WhatsApp Pro 2 Bandung dan juga sudah ikutan dengerin di Business Talk siang hari ini teman Pro 2. Dan pastinya Raya Alifa masih bakal main kamu sama nanti jam 6 sore masih di Pro 2 Bandung.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Pro 2. RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Prodo masih barengan sama Ralifa pastinya di Santai Siang, masih nemenin kamu nih yang sekarang-sekarang lagi mau makan mungkin, atau misalkan mau lagi agak santai gitu ya abis makan terus ngerasa agak ngantuk. Teman Prodo tenang aja karena bakal nemenin kamu. Dan juga Remo saya hi nih buat Kalintang ya, yang juga udah absen nih teman Pro 2 ya. Katanya kakak lagi online di aplikasi tadi pagi. Terus siang ini katanya siang panas gini dengerin RRI aplikasi di tempat kerja dalam acara Santai Siang. Terima kasih Koko Lintang ya panggilannya ya. Terima kasih Koko. Kalian benar banget teman Pro 2, kamu bisa dengerin Pro 2 itu di 96 FM dan kamu juga bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital kayak Koko Lintang di siang hari ini.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro 2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 Throwback Time. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman Prodo kalau di siang hari itu memang kadang ada juga yang kayak lagi lapar, atau misalkan ada juga yang udah kekenyangan, ada yang lagi semangat-semangatnya karena abis minum matcha kesukaan kamu gitu. Tapi juga ternyata ada yang lagi galau teman Prodo di siang hari ini, ada dari ini dari FR, dari Farhan ya. Katanya kak request dong lagu yang dari Kahitna nih. Terus aku saranin kayak lagunya Titik Nadir aja ya, boleh ya Farhan ya. Karena katanya ini salamnya buat mantan aku yang sekarang udah punya yang baru. Oh ya ampun, sedih banget jujur. Karena kayak perasaan ngelihat mantan kamu punya yang baru itu tuh kayak mixed feeling gak sih? Perasaannya tuh kayak gak bisa diutarakan oleh satu perasaan aja, ya gak sih? Buat kamu yang pernah ngerasain teman Pro 2, boleh dong dikasih dukungannya buat Farhan di siang hari ini teman Pro 2 lewat 0812 6020 9696. Atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.

0: yang harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Kamu tahu nggak sih teman Pro2, olahraga padel sebenarnya berasal dari Meksiko, tepatnya pada tahun 1969. Padel ditemukan oleh seorang pengusaha bernama Enrique yang ingin membuat lapangan tenis yang lebih kecil di halaman rumahnya. Karena ruang terbatas, ia menambahkan dinding-dinding di sekitar lapangan yang kemudian bisa digunakan untuk memantulkan bola. Olahraga ini cepat populer di Spanyol dan Argentina, lalu menyebar ke seluruh dunia karena serunya permainan yang menggabungkan elemen tenis dan squash. Kini, padel menjadi salah satu olahraga raket paling digemari banyak negara, terutama karena mudah dimainkan oleh segala usia dan tingkat kebugaran. Kalau kamu belum coba, yuk mulai padel dan rasakan keseruannya.
1: Santai siang di Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro2 FM.

Teman Pre 2 kabar baru di Dominic Fike yang merilis single keduanya Small Town dari album mendatangnya How to Quit Smoking. Nah ini Teman Pre 2 juga dirilis ya di tengah kesibukan Dominic menjalani tour headline yaitu Comedy Tragedy Parody di musim gugur ini. Dan ternyata Teman Pre 2 dari Dominic tuh juga bilang kalau misalkan album ini tuh terasa berbeda karena cara Dominic menggarapnya yaitu dibuat sambil keliling tour Teman Pre 2. Jadi sambil tour sambil membuat karya baru juga ya. Dan ini salah-salah jadwal pertunjukan, dia nulis, dia rekam, dia buat film dan juga merilis music langsung dari berbagai kota di Amerika Utara. Dan dia tuh juga ngerasa bahwa dengan tour ini justru banyak banget ya inspirasi-inspirasi yang bisa dia dapatkan. Kayak dari ruang apapun yang tersedia, kayak kamar hotel, bus, dan juga backstage sebelum naik panggung nih Teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar istilah heat wave? Beberapa negara bahkan sedang dilanda gelombang panas ekstrim atau heat wave.
1: Iya tuh, aku pernah dengar. Katanya panasnya bukan main. Kalau kita gak hati-hati, itu bisa menyebabkan heat exhaustion atau bahkan heat stroke yang berbahaya banget. Tubuh tuh jadi lemas, pusing, dan keringat dingin.
0: Nah, kalau kamu dalam kondisi seperti ini, ada tips sederhana supaya kamu tetap aman di cuaca panas ekstrim. Pertama, perbanyak minum air putih, setidaknya 2 liter atau 8 gelas sehari. Meskipun tidak merasa haus ya, hindari minuman manis atau berkafein berlebihan ya. Kedua, hindari aktivitas di luar ruangan pada jam 11 siang hingga 3 sore. Itu waktu puncak teriknya matahari. Jika terpaksa keluar, gunakan topi dan pakaian longgar yang menyerap keringat. Ketiga, jaga suhu ruangan tetap sejuk, tutup tirai atau gorden pada siang hari untuk mengurangi panas masuk ke dalam rumah. Jangan lupa, lansia, bayi, dan ibu hamil adalah kelompok yang paling rentan. Maka kita harus saling peduli dan ingatkan mereka yang membutuhkan. Lalu, kenali tanda bahaya seperti mual, pusing, dan kulit panas. Jika terjadi, segera pindahkan ke tempat teduh, kompres dengan air dingin, dan cari bantuan medis. Dan, jaga diri, jaga keluarga, cegah dampak buruk gelombang panas. Ini pesan untuk kita semua. Tetap sehat dan tetap aman.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
5: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Everything okay my man? Turn the music up.

Aku Keljo, teman Pro 2. Dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu. Jam 10 sampai jam 12 cuma di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: terjebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh talu kan bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Oh my god. Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narcissistic
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh,
4: kepedean gitu, kepedean gitu.
0: Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
6: Produa. Throwback time. Masih ingat sama lagu ini?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Temen berdua kayaknya bukan Taylor ya, kalau misalkan ngerilis sesuatu tapi gak ada teka-tekinya dulu. Nah ini teman berdua ternyata tuh di hari Selasa lalu Taylor Swift itu tuh udah sempet juga ngubah bio Instagramnya. Jadi huruf-huruf O yang ada di bio Instagramnya itu diubah teman berdua menjadi angka 0. Dan tentu aja yang gak mungkin dong, kayak itu sengaja, itu gak sengaja gitu ya, tipe yang gak mungkin teman berdua. Dan ini juga oleh para Swifties itu kayak di cari-cari gitu ya, kira-kira ini tuh bakalan mengarah kemana sih sebenarnya. Nah, teman-teman Pro 2, jadi Taylor Swift bakalan segera merilis musik terbarunya, itu adalah Passion Zero, yang akan dirilis di hari Jumat nanti tanggal 25 September 2026. Ini juga menjadi karya terbaru dari Taylor Swift sejak nikah barengan sama Travis itu di bulan Juli lalu, dan juga menjadi materi terbaru dari Taylor Swift setelah merilis The Life of a Showgirl yang dirilis di Oktober tahun 2025 lalu, teman Pro 2. Dan juga nih fun fact lainnya seputar Passion Zero yang juga ini dipecahkan gitu ya misterinya oleh para Swifties adalah, jadi nanti tuh Passion Zero ini tuh bakalan punya 3 edisi CD terbatas teman Pro 2, termasuk dengan sampul 2 sisi dan juga versi akustik dan juga piano. Bahkan Taylor Swift juga turut membagikan foto dirinya di media sosial dengan gaun hitam dan mencantumkan jadwal perilisan album dan juga informasi pre-order di website resminya yang cuma berlaku 24 jam nih teman Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Radio Sound lagi di jam 14 lewat 56 menit akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athuhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pro 2 FM.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2.
8: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
9: Sore pertama di Info Pro 2 Sore Ceria bersama Raya Liva Jackson Wang baru saja merilis sebuah lagu terbarunya Thank You yang direkam dengan iPhone 18 Pro terbaru dan juga menjadi perilisan pertama Jackson sejak karya pribadinya di tahun 2025. Lagu ini sendiri juga hadir sebagai perayaan atas perjalanan panjang karirnya di dunia musik sekaligus ungkapan terima kasih untuk para penggemar dan juga orang-orang di sekitarnya yang terus mendukung setiap fase perjalanannya.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2.
9: Melalui Beauty in Us, Robbie Williams dan juga Miss Monique bersatu dan juga

0: Brenas secara live saat pembukaan tour Asia dari After Hours Till Dawn miliknya di hari Jumat lalu di Belna Dome Saitama di dekat Tokyo. The Weeknd membawakan lagu berjudul Tokyo bersama dengan penyanyi Jepang Yoko Takahashi dengan memasukkan unsur dari A Cruel Angel's Thesis, lagu J-pop tahun 95 yang dinyanyikan oleh Takahashi sebagai tema pembuka serial dari Neon Genesis Evangelion.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Aku Marian Jola, kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Indonesia adalah negara dengan aktivitas vulkanik dan tektonik yang tinggi. Karena hal itulah sering terjadi gempa di Indonesia. Saat gempa terjadi, seringkali kita merasa panik dan dapat membahayakan diri sendiri. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk upaya menyelamatkan diri, yaitu dengan cara lindungi kepala kamu, matikan sumber listrik dan api, jauhi jendela kaca, dan jika kamu berada di gedung tingkat tinggi, maka hindari penggunaan lift.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Eh, Gita.
1: Ada apa sih, Ham? Rusuh banget deh.
0: Aku cuma mau nanya. Aku lihat kamu posting Twibbon di Instagram, terus ada hashtag radio-radio gitu. Kamu lagi ikut lomba radio?
1: Oh, bukan, Ham. Kan setiap 11 September itu diperingati Hari Radio Nasional sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia.
0: Emang kamu suka dengerin radio, Git?
1: Ya, suka dong. Makanya nih, Ham. Yuk, kita dengerin radio. Denger radio itu banyak banget manfaatnya. Mulai dari pelayanan informasi, edukatif, terus hiburannya juga sehat. Bisa request lagu lagi. Lebih kerennya lagi, kamu bisa dengerin radio sambil aktivitas apapun. Cocok banget deh buat kamu yang suka kesepian.
0: Kamu malah ngecek. Yaudah, gimana sih cara dengerinnya?
1: Simple nih, kamu bisa buka aplikasi radio di handphone kamu. Tinggal klik aja on atau download di smartphone kamu. Pakai aplikasi RRI Play Go. Nanti kamu bisa jangkau RRI seluruh Indonesia.
0: Wah, keren. Aku download ah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Sahabat kreatif, tahu nggak kalau ternyata coklat adalah mata uang? Wah, kok bisa ya? Ternyata, saking cintanya sama coklat, menurut International Cocoa Organization, suku Aztec menggunakan coklat sebagai mata uang dan bayar pajak. Dalam transaksinya, satu biji kakao bisa membeli satu buah tomat ukuran besar, 3 biji kakao untuk alpukat segar, dan 30 biji kakao untuk satu ekor kelinci.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai. Abang jago.

Teman Pro 2, udah mau sore nih, kayaknya langit juga udah membuat kamu tuh pengen segera untuk pulang gitu Teman Pro 2. Atau buat kamu yang abis ini ada janjian buat main, kayaknya memang ini adalah saat yang paling tepat ya Teman Pro 2. Kayak gak terlalu panas, tapi juga gak hujan di sore hari ini ya. Dan by the way Teman Pro 2, kalau misalkan udah hari Rabu biasanya suka ngerasa kayak agak kurang semangat gak sih? Tapi tenang aja, karena aku juga ngerasain kayak gitu sih sebenarnya. Cuman nih Teman Pro 2 tenang aja, karena kita bakalan bareng-bareng ya untuk menjalani semuanya bareng-bareng Teman Pro 2, dan juga pastinya tetap barengan sama Pro 2 Bandung di 96 FM. Sore hari ini pengen ngobrolin nanti soal banyak hal Teman Pro 2, pastinya juga di sore ceria barengan sama Raya Liva nanti sampai jam 6 sore.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Nggak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan nggak butuh alat mahal. Jadi, kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu, kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Kejebak macet di jalan, emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
2: tahu nggak kota yang perhatian banget?
3: Semarang?
2: Salah.
3: Kediri?
2: Salah.
3: Talu kah bro?
2: Apa?
3: Purwokerto.
1: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
4: Itu gimana teh? Seberapa bahaya teh?
5: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya. Itu disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
4: Oh, NPD.
5: Narcissistic.
4: Ya, personality disorder.
5: Personality disorder.
4: Oh,
5: kepedean ya. gitu.
1: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
6: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pak, saya masih boleh masuk kan?
1: Enggak bisa.
0: Wah, Pak, kan ini baru bel juga. Cuma telat beberapa menit doang.
1: Iya, tapi kan ini bel istirahat.
0: Aduh guys, sorry ya bikin nunggu. Yuk kita naik.
2: Naik apa? Gara-gara kamu telat, kita semua ketinggalan kereta.
3: Parah sih, kebiasaan ngaret kamu tuh, udah kelewatan.
0: Selamat pagi Mbak, saya Rangga yang mau ngelamar kerja.
4: Oh maaf, udah close Mas, gak lihat ini jam berapa?
0: Saya telat cuma 20 menit loh Mbak. Please Mbak, ini kerjaan impian saya banget.
4: Telat itu bukan soal beberapa menit, tapi soal kebiasaan, kedisiplinan, dan profesionalitas. Mungkin soal telat buat kamu, kamu anggap sepele ya. Tapi nyatanya dia tuh bisa nutup pintu masa depan kamu loh.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

teman-teman Prodo, buat kamu yang nanti di weekend butuh sesuatu yang kayak film yang menghibur atau yang bikin kamu ketawa nih teman Prodo, ada film namanya Agensi Rumah Tangga. Jadi film ini tuh udah muncul dari awal bulan September dan menceritakan nih tentang Katia yang diperankan oleh Enzi Storia yang di PHK dan perlu pekerjaan baru untuk bisa membayar KPR, sehingga dia tuh mutusin buat menjadi penyalur ART. Berbagai drama yang terjadi teman Prodo ya membuatnya tuh bimbang antara mencari pekerjaan baru sesuai dengan harapan ibunya atau mempertahankan para ART yang udah jadi keluarga baru buat dia nih teman Prodo. Film produksi oleh Starvision, Legacy Pictures dan juga Fortera Studios. So di muter kali ini kita langsung cek aja ya trailer dari film Agensi Rumah Tangga.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
1: tahu nggak kota yang perhatian banget?
2: Semarang?
1: Salah.
2: Kediri?
1: Salah.
2: Eh, tahu nggak bro?
1: Apa? Purwokerto.
0: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
3: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
4: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu, disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
3: Oh, NPD.
4: Narsistik,
3: ya, personality disorder.
4: Personality disorder.
3: Oh.
4: Kepedean gitu.
0: Oh. Sore ceria nemenin kamu di mana aja. Cuma di
5: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM.
0: Teman ter

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Yuk teman Pro 2 masih barengan sama Deva di sore ceria. By the way, kalau di jam segini kamu lagi ngapain nih teman Pro 2? Apakah kamu mungkin lagi siap-siap mau pulang atau mungkin lagi di perjalanan? It's okay, stay tune terus karena Raya Deva bakalan nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 6 sore teman Pro 2. Jangan kemana-mana.
1: Hai, kami dari
2: Gamalela Uri Cantika dan kamu lagi dengerin
1: sore ceria
2: di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bulan Januari lalu, aku berkesempatan untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Tempat ini terdiri di beberapa pulau. Di antaranya, Pulau Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Namun, aku berkunjung ke Pulau Rinca untuk melihat Komodo. Sesampainya di sana, aku disambut dengan hamparan savana yang sangat indah. Di sana, aku didampingi seorang ranger yang bertugas untuk memanduku saat melihat Komodo. Dan saat berada di sana, aku takjub bisa melihat hewan itu secara langsung. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat Familia Farinadae ini terlihat di depan mataku. Mereka adalah kadal terbesar di dunia, dengan panjang bisa mencapai 2 hingga 3 meter dan berat 100 kg. Komodo ini juga dikenal sangat beracun karena air liurnya mengandung bakteri. Sehingga aku tidak boleh mendekati hewan ini karena sangat berbahaya. Dan aku sangat menyayangkan bahwa komodo termasuk hewan yang rentan punah karena habitat aslinya sudah hilang akibat aktivitas manusia. Maka dari itu, pemerintah menetapkan komodo sebagai hewan yang dilindungi. Dan habitatnya dijadikan taman nasional yang kini disebut Taman Nasional Komodo.

0: tahu yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kayak cukup deh parkir di sini. Yuk turun.
1: Eh, Citra, kamu serius? Mau simpen tas sama laptop di dalam mobil aja?
0: Ya gak apa-apalah, Bim. Kan lagian bentar doang.
1: Tapi kan ini jalanan umum, Cit. Bahaya loh. Bentar, Cit. Itu kayaknya alarm mobil aku deh.
0: Hah? Tas aku? Laptop aku?
1: Ya ampun. Cit, ini laptop sama tas kamu loh, gak ada.
0: Yah, gimana dong, Bim?
1: Tuh kan, apa aku bilang? Jangan ninggalin barang berharga kayak tas, laptop, atau handphone di dalam mobil atau kendaraan. Soalnya itu tuh ngundang kejahatan. Kita tuh gak tahu loh, pencurian dan maling tuh bisa datang kapan aja.
0: Iya deh, masih bersyukur loh itu yang disimpan cuma laptop. Gimana kalau aku yang di dalam? Mungkin aku yang udah diculik.
1: Lah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produ, sebentar lagi di hari Jumat tanggal 25 September 2026 ini tuh akan menjadi peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB ke-216 dan juga punya rangkaian acara nih Teman Produ ya. Jadi ini untuk menyambut momen yang sangat spesial ini, di hari ini Raya bakal ngobrol bersama Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC. Beliau adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata. Kita bakalan say hi dulu ke Pak Adi. Selamat sore Pak Adi.
5: Selamat sore Rey dan para pendengar Pro 2 semuanya.
4: Selamat sore Bapak. Bapak terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk ngobrol di sore hari ini, karena kita kan sebentar lagi akan menyambut nih ya Pak Adi hari jadi Kota Bandung 2026. Nah untuk di tahun ini nih Pak Adi, tema dan juga konsep seperti apa nih Pak yang bakalan diusung di tahun ini?
5: Baik Rey dan pendengar semuanya. Jadi logo untuk HJKB 216 sudah diterbitkan ya, sudah disosialisasikan juga di berbagai sosmed kita, terutama dari Humas Bandung. Di sini memang ada satu tagline. Tagline-nya itu Solidarity in Harmony ya. Jadi ini adalah gambaran ya, gambaran Bandung yang ternyata Bandung itu terdiri dari berbagai komunitas, individu, orang-orang yang senantiasa dinamis ya. Dan di dalam logo ini juga ada tersimpan satu filosofi bahwa Bandung itu selalu menjadi ya, jadi proses of becoming. Jadi Bandung bukan sesuatu yang statis, tapi terus bisa beradaptasi dengan menggabungkan berbagai elemen masyarakat dan warganya. Tapi di sini ada kata-kata in harmony. In harmony berarti tidak berarti satu keseragaman. Ya, justru dari berbagai macam perbedaan, potensi yang kaya itu bersatu untuk membangun Kota Bandung dalam satu harmoni.
4: Wow, itu kira-kira ininya. Berarti ya, temanya adalah solidarity in harmony berarti ya Pak Adi. Wow, teman Pro 2. Okay, nah ini kan pasti untuk menyambut hari jadi Kota Bandung ini kan Pak, pasti banyak banget rangkaian acara yang tentunya juga cukup beragam gitu ya Pak Adi. Boleh diceritain gak nih Pak, mungkin sedikit ini tuh akan digelar acara apa lagi nih Pak untuk menyambut hari jadi Kota Bandung 2026, atau acara apa yang sudah dilaksanakan baru-baru ini nih Pak Adi?
5: Ya, jadi kemarin sudah kita mulai. Sebenarnya yang jadi focal point-nya untuk hari jadi Kota Bandung ke-216 ini itu dari sekretariat daerah, CQ-nya di bagian Kesra ya, di bagian Kesra. Nah, jadi kita udah mulai dari kemarin ziarah ya, mungkin beritanya juga udah beredar ya, bener, para Pak. Pendengar juga udah melihat. Kita ziarah ke para pendiri Kota Bandung di dalam Kaum, kemudian Karanganyar, kemudian juga ke Dayakolot, bahkan sampai ke Garut ya.
4: Wow, ini tempat jangkauannya luas ya Pak.
5: Iya, jadi langsung Pak Wali Kota ya yang memimpin acara ziarahnya. Ini tentu menghubungkan kita ya, kekinian kita, mengingat perjalanan panjang. Ya dibilang panjang relatif sih ya, 216 tahun dari tahun 1810 Kota Bandung ini sudah berdiri. Nah kemudian setelah itu ada kegiatan lainnya, ada Tablik Akbar ya, untuk mengingatkan kita semuanya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian nanti hari H-nya tanggal 25 September ini kita ada upacara ya. Dan di upacara ini nanti Pak Wali Kota bakal memberikan berbagai penghargaan ya, dan ini dari segenap apa namanya aspek ya, karena dari masing-masing dinas Banan juga dimengusulkan ya, dan ini tentunya untuk memberikan apresiasi kepada warga Kota Bandung yang sudah luar biasa ya memberikan kontribusi sehingga Bandung tumbuh seperti saat ini.
4: Wow.
5: Dan nanti terus berlanjut nih, banyak kegiatan-kegiatan kalau di wilayah setiap kecamatan itu udah luar biasa ya, mereka mengadakan panggung-panggung pertunjukan. Kemudian mungkin saya cerita puncaknya ya.
4: Boleh banget Pak.
5: Puncaknya itu 24 Oktober. Nah ini mungkin kalau dulu 2 tahun kebelakang ya berturut-turut, warga Bandung, pendengar Pro 2 tuh melihat kita mengadakan mobil hias ya.
4: Oh, iya,
5: mobil
4: benar itu hias. Yang ditunggu-tunggu juga ya Pak momennya ya.
5: Iya, cuma tadi mungkin Pak Wali Kota juga udah rilis ya bahwa tahun ini kita juga mengikuti arahan dari Pak Presiden, kita tahun yang sederhana saja ketika ada perayaan-perayaan, maka pada tahun ini kita bukan mobil hias, kita akan lebih kecil tapi tetap menarik dan indah, dan itu insya Allah akan mengadakan acara pawai atau kirab jam panah.
4: Oh, wow.
5: Itu tanggal 24 ya, 24 Oktober.
4: Ya,
5: jadi jam panah ini kan mencerminkan kekayaan budaya kita ya, Kota Bandung. Nanti dari wilayah-wilayah kecamatan menunjukkan keunikan-keunikan dari produk mereka, ada kuliner, ada bahkan mungkin dari tempat tertentu itu kain, kemudian ada batik dan lain-lain. Ini akan direpresentasikan dalam bentuk jam panah ya.
4: Wow, jadi walaupun sederhana tapi nilainya tuh tidak berubah gitu ya Pak Adi ya, nilai kebahagiaan tidak berubah gitu. Nah ini Pak Adi, kalau misalkan dalam rangkaian acara tersebut ya Pak, yang akan digelar sampai nanti juga di bulan Oktober gitu ya Pak Adi, kalau dari di Sparbud sendiri nih Pak, bagaimana caranya buat bisa melibatkan masyarakat nih, apalagi anak-anak muda dan juga komunitas-komunitas kreatif di Kota Bandung nih Pak Adi?
5: Jadi nanti yang kalau kegiatannya kan tadi saya sampaikan di tiap wilayah, ya, tiap kecamatan itu juga masing-masing mereka punya kegiatan ya untuk HJKB 216 ini. Nah nanti kalau yang di pusat, di kota tadi ada jam panah, kita rutenya itu Jalan Dago ya, dari perempatan Sulanjana, nggak terlalu jauh sih ya, kira-kira 2-2,5 kilometer, nanti berakhir di Balai Kota, dan di Balai Kotanya nanti akan diadakan kegiatan pertunjukan seni budaya. Nah, di situ juga ada bazar kuliner dan lain sebagainya. Jadi nanti untuk apa namanya? Mungkin ini attach-nya ke kewilayahan ya, atau nanti ke apa namanya? Sentra-sentra destinasi wisata. Itu nanti kita ajak untuk meramaikan kegiatan peringatan Ultah Kota Bandung ini.
4: Wow, jadi memang dilibatkan semua gitu ya Pak Adi, biar juga pastinya masyarakat di Kota Bandung ini juga ikut merasakan euforia hari jadi Kota Bandung 2026 nih ya Pak Adi ya. Luar biasa banget nih teman Pro 2, gak sabar nih ya Pak untuk menunggu rangkaian acaranya nih ya Pak Adi, rangkaian acara hari jadi Kota Bandung 2026. Nah mungkin terakhir dari Pak Adi nih Pak, di sore hari ini kalau dari Pak Adi sendiri, apa nih harapan Bapak supaya perayaan hari jadi Kota Bandung ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan aja nih Pak, tapi juga pastinya tadi sesuai dengan temanya Solidarity in Harmony, bisa semakin memperkuat kecintaan warga terhadap kota dan juga budaya Bandung nih Pak Adi.
5: Iya, jadi Kota Bandung ini kan padat ya, padat penduduk, kemudian kalau dari luasan juga relatifly nggak terlalu luas ya Kota Bandung.
4: Bener.
5: Ini
4: maka, tapi padat coffee shop ya Pak ya. Padat kuliner ya.
5: Memang Bandung destinasi ya, pada senang ya.
4: Bener-bener Pak.
5: Cuma mungkin pada kesempatan ini tentu 216 tahunnya Kota Bandung, mari kita refleksi ya, menjadi ya dari kita semuanya ya sebagai warga Kota Bandung, terus melihat apa nih karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, baik itu bentuk material maupun bentuk tadi pengetahuan, tradisi, budaya yang ada di Kota Bandung. Nah mari kita renungkan ini, karena tentu Bandung ini tadi ya, Bandung ini tidak berhenti ya, dia terus beradaptasi, terus berkembang, dan kita tetap berharap Kota Bandung terus bisa survive ya, bisa bertahan.
4: Amin.
5: Masyarakatnya makin sejahtera, kemudian juga lingkungannya makin nyaman, makin oke, dan tentu Kota Bandung ini harus kita rawat bersama ya, kita cintai Kota Bandung. Ingat ya, bukan cuma buat generasi kita nih, tapi buat generasi yang selanjutnya di Kota Bandung ini.
4: Oke deh kalau gitu Pak Adi, terima kasih banyak Pak atas obrolan di sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Adi sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru, pengetahuan baru, dan juga semangat baru nih buat teman-teman Pro 2 untuk bisa menyambut hari jadi Kota Bandung ke-216. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya Pak.
5: Sama-sama, terima kasih juga ya.
4: Sama-sama Yere, Pak Adi, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Pak. Wow, teman Prodi 2, ternyata banyak banget ya hal yang harus kita expect nih teman Prodi dari hari jadi Kota Bandung 2026 seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Adi. Jadi teman Prodi, dari rangkaian semua itu, menurut kamu yang paling ingin kamu excited yang mana? Boleh di spill teman Prodi 2 ke 0812-6020-9696. Tadi baru aja kita ngobrol barengan sama Kepala Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC teman Prodi 2. Spill jawaban kamu yuk di WhatsApp Prodi 2 Bandung.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pemberesan lagi di jam 17.53 menit akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, terima kasih banyak buat kamu yang udah barengan sama Raya Liva. Abis ini di jam 6 sore bakalan barengan sama Rangga Hadiansyah. Kalau gitu, terima kasih teman Pro2. Stay safe, healthy, and see you. Dan ketemu lagi sama Raya besok subuh. Bye-bye.
1: Pro2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
1: Sore ceria. Pro2
2: FM, teman terbaik kamu.
3: Masih ingat lagu ini?
4: You know you love.
3: Atau yang ini. Atau yang kayak gini. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.

0: Magic. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat sore teman Pro 2, Masya Allah. Baru keluar dari kota Bandung, aku di jam 6-an kayak gini jarang-jarang banget ya. Dan ternyata Bandung teh macet pisan ya. Tapi semoga teman Pro 2 dengan adanya pembangunan apa tuh halte BRT ya, atau yang bakalan nanti jadi transportasi umum baru gitu di kota Bandung, aku harap bisa jadi salah satu solusi kemacetan kota Bandung. Tinggal kita buat aja gerakan kampanyenya. Yuk naik kendaraan umum. Asik. Yuk naik kendaraan umum. Oh, cukup. Kayaknya seru sih jujur akhirnya. Moga gitu bisa naik busway-buswayan gitu di Bandung gitu. Tinggal nunggu kereta gantung ya di Bandung ya, dari Lembang ke Bojongsoang meureun gitu. Loba kahayang sih ieu mah. Tapi kayak apa-apa teman Pro 2 kan namanya juga berdoa dulu, wish dulu ya. Yang pasti teman Pro 2, sore hari ini walaupun kamu kena macet, lagi agak-agak kesel di jalan gitu, kayak buru-buru, sakit perut, lapar, mau ketemu orang tua, mau ketemu teman, ketemu pacar, tapi di jalannya kayak tidak bersahabat, tenang aja teman Pro 2, Rangga yang bakal temenin kamu ya. Buat yang lagi kerja, semangat kerjanya, yang dapat shift malam, atau yang lagi nunggu pulang, mau makan malam apa nih kali ini, Rangga mau udah kepikiran sate nih teman Pro 2 ya. Yang lagi pusing sama tugas, sama kerjaan deadline-nya yang harus dikejar, tenang, tarik nafas dulu, gak usah dikerjain. Itu solusi terbaik, jangan dong. Tetap harus dikerjainnya sebagai bentuk tanggung jawab teman Pro 2. Don't go anywhere, Rangga juga bertanggung jawab buat nemenin kamu. Di sore hari ini, di sore ceria, sampai nanti malam, dijaga malam juga Rangga nemenin. Sampai jam 12, jagan galau malam-malam. Saya itu Nolion Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kenapa air yang keluar kecil banget ya? Padahal pengen cuci muka.
1: Iya, akhir-akhir ini emang lagi susah air bersih. Tapi kita sering gak sadar kalau krisis air bersih ada di sekitar kita.
0: Hah? Krisis air bersih? Kok bisa?
1: Bisa, kalau ketersediaan air bersih gak cukup untuk kebutuhan masyarakat. Jadi banyak hal yang ikut terdampak, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai kesehatan.
0: Serem banget ya kalau dibayangin. Terus kita bisa ngapain?
1: Hal sederhana yang bisa kita lakukan adalah jangan biarkan keran terbuka sia-sia. Gunakan air secukupnya dan jaga sungai serta sumber air dari pencemaran.
0: Wah, ternyata air berharga banget ya.
1: Makanya jangan tunggu habis, mulai jaga air dari sekarang.

Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti bakal balik lagi di jam 8 teman Pro 2, karena di jam 7 ini kita bakalan gabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk dengerin Pro 2 Music Live Chat.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Info Pro2.
1: Info Pro2.
4: Pro2 berikan sama Rangga Hadian Chatman Pro2. Baik saya Pelian Norendir menilai Persib Bandung telah kembali ke jalur yang benar dalam persaingan untuk mempertahankan gelar juara BRI Super League musim ini. Dikutip dari laman resmi klub di hari Rabu ini, Aliano mengatakan setelah menelan kekalahan dari rival Persija Jakarta, Persib Bandung telah menunjukkan respon positif dan Persib Bandung dapat mencetak 2 kemenangan beruntun kontra FC Seoul di AFC Champions League 2 dan Persija Jepara di pekan ketiga BRI Super League.
3: Info Pro 2.
4: Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari ajang Asian Games, di mana tim renang Indonesia yang diperkuat oleh Adelia Cantika, Jo Kurniawan, Arya Haryono, Chandrea Flairin gagal merebut medali dalam nomor estafet 4x100 meter gaya ganti campuran Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan berdasarkan statistik penyelenggara, wakil Indonesia itu menempati posisi ke-6 dan mengemas waktu 3 menit 54 detik pada babak final di Tokyo Aquatic Center Rabu tadi. Babak final nomor estafet 4x100 meter gaya ganti campuran ini diikuti total oleh 8 negara.
3: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
4: Aktor sekaligus produser film Tom Cruise menilai bahwa keterlibatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI terhadap industri perfilman tetap akan terjadi, namun hal nyata tetap diinginkan penonton saat menonton film, terutama di bioskop. Menurutnya di tengah perkembangan AI, para kreator harus terus berkarya, dan ia juga menyoroti pencapaian box office musim panas tahun ini yang mencetak rekor industri sepanjang masa dengan pendapatan 4 miliar lebih dari 1 Mei hingga Labor Day, dan sebagai contoh bahwa keinginan terhadap cerita dan karya original yang dibuat manusia masih bertahan hingga saat ini.

0: Ya enggak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
1: iya,
0: gak apa-apa.
1: Bener.
0: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
1: Asik, kita sering akan, dibilang gitu.
0: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar,
1: Sorry. Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
0: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu?
0: Apa tuh?
1: Hot pop.
0: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
0: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
1: Bener.
0: Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
0: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya, dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
0: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu dit? Bandnya?
1: Dance Company.
0: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
0: nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
1: Gak usah.
0: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua, yes, sama Ari Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman Betul. Berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan
2: Halo.
1: Aryo.
2: Halo double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Iya.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: ya kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih, bener.
2: Radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Luar biasa.
2: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ke gue.
0: Salim
1: gokil.
2: 81.

0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
1: Gue ini anak radio.
0: Asik.
1: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
1: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
1: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random. Okay. Secara random, itu justru surprise-nya sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. muncul. Tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
1: Itulah enaknya radio. Serunya radio.
0: Di situ ya.
2: Dan lo udah punya history sendiri atas itu
1: banget.
2: Ya. Luar biasa.
1: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
2: Yes.
1: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, mau ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
1: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Oh, iya.
1: Bawa gitar akustik, udah gonjreng-ganjreng ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
2: Wah, seru banget. Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
1: Enggak tuh.
2: Enggak ya?
1: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya, orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
1: Dengan gaya bahasa seperti itu. Terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
2: Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
1: Gila style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
1: Ketawa nih umurnya.
2: Biar nyetel.
0: Bener.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
1: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu kan
0: benar
1: ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
1: jam 10 pagi sampai jam 8 malam mau ngomongnya itu terus tapi gue tetap ngerasain bahagia karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue ya kan sebuah lagu kan harus dipromoin juga kan dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing
2: betul.
1: Kalian menanyakan akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu
2: iya kan. Ini karena lu udah 6 radio nih kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
2: Pertanyaan yang beda ini. Adalah
1: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
2: Template ya. Dia saran udah pusing banget tau, denger pertanyaan itu ya.
1: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue enggak pulang. Sekarang enggak jangan. Gue perlu promoin.
2: Benar.
1: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
1: 2001. Kalian udah lahir dong?
2: Udah.
0: Setahun.
2: Dua tahun.
1: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir udah.
1: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. 2001 dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji gue akhirnya bubar akhirnya solo karir gue dibantu sama Pai sama Bongki
0: Produser
1: gue
2: legend
1: gitu.
0: Itu project solo 2001 awalnya terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
1: Dance Company 2000 kita memulainya dari 2007-an tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
1: 2010.
0: Benar.
1: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu.
0: Benar.
1: Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya benar-benar.
1: Karena pada saat itu kita di apa ya kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu.
0: Iya.
1: Buat band ya buat band mah gampang.
0: Iya.
1: Betul. Kalau konsepnya seperti itu lagi ya gitu-gitu aja bosen. Gitu kan. Yang ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu kita jadi punya semangat beda.
0: Ngerti
1: gak sih?
0: Bener-bener.
1: Karena sensasinya juga beda.
0: Beda.
1: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
2: Terlalu jujur itu. Terlalu jujur.
0: Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
2: Fresh gitu, banget.
0: Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
1: Band.
2: Hampir band. Jadi Alpha Singer lagi kan.
1: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Oh iya.
1: Awalnya. Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
0: Bener.
1: Tetap cool.
2: Anak bandnya kejaga tuh.
1: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
0: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2.
2: Betul.
0: Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
1: Minta kode, yang mau ngasih duit, ya ngasih.
2: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
1: Alright.
2: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
1: Oh, iya.
2: Gue inget banget.
1: Lu inget ya?
2: Gue inget banget.
1: Benar.
2: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
1: Iya, 2007
2: iya kan?
1: Lah, 2007.
2: Iya, gue SD kelas 2.
1: Gue sedih perjelas.
2: Iya.
1: Salah lu sendiri telat lahir.
2: Iya, sorry.
1: Iya lagi.
2: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu.
1: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
2: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
1: Iya, benar.
2: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi nggak pulang-pulang nih.
1: Pulang-pulang, ya kan? Nyari nafkah.
2: Nyari nafkah. Itu gokil banget tuh.
1: Gokil sih. Bener. Tapi emang gue pun hidup, maksudnya besar dengan skena anak band.
2: Iya. Yeah.
1: Iya kan?
2: Iya. Yeah.
1: Era-era segitu itu band lagi masif banget.
2: Bener.
1: Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
2: kecil.
1: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Bener.
1: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
2: Iya kan?
1: Ada masif sih.
2: Pasti lu kan denger
1: sama-sama
2: itu. Bener. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
1: RBT
2: lu tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan dari situ.
2: Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT. Gila.
1: Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya.
2: Iya,
1: kalau pakai RBT ya kan.
2: Iya, kebahagiaan.
1: Ya kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga. Papa mungkin seminggu di bang.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
2: Lu pengen
1: lagu gua. Padahal gua ingin nelfon.
2: Gimana sih lo? Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
2: Iya.
1: Sekarang single gua beda.
2: Nah,
1: kembali pulang.
2: Akhirnya bapak pulang juga nih.
1: Ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
1: Ketemu dengan keluarga tercinta.
2: Benar.
1: Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
3: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
2: Okay.
3: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
2: Bener.
3: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
2: Bener.
3: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik. Tapi justru gue memikirkan potensi gue.
2: Yeah. Okay.
3: Karena ya gue bersyukur lah. Sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
2: Bener.
3: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak. Punya tim. Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
2: Iya kan?
3: Betul. Zaman-zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua enggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
2: Betul.
3: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu.
2: Yeah.
3: Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda. Benar. Lu mau milih yang mana?
1: Iya. Betul.
3: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
2: Gila.
1: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya. Ya. Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD. Betul.
3: Fisik
1: gitu kan.
3: Benar. Iya kalau itu dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Mm-hmm. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, yes, menyesuaikan.
1: Bener.
3: Karena lu mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Sulit sekali. Gak
1: bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
3: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
1: Oke.
3: Ya terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar.
3: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue merumah kemana-mana.
1: Betul.
3: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantangin mana radio lain.
2: Wow.
3: Mana
2: gila.
1: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja ya.
2: Iya.
3: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
3: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan, ya, produser juga, ya Ade Govinda, dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
1: Benar.
3: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang,
1: betul.
3: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum menyebut Randy Banduko. Gua sempat mikir ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar.
3: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
3: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Betul.
2: Fair dong.
3: Iya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
3: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
3: Mungkin dia punya label, ya kan, dia nggak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Iya. Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
3: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
2: Iya,
3: itu benar banget.
2: Iya, sih.
3: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Panduku pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga.
2: Gue
3: bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
3: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Okay.
3: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Iya.
3: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oke.
3: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga. Akhirnya udah liriknya makin
1: dalam,
3: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar, udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
3: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya, gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya nggak seperti ini, nggak seindah ini, dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu, dan ya itulah. Istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
3: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh, dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh, dan proses kita gak lama. Terus terang, karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
3: udah jadi banget. Lagu.
1: Udah jadi lagu ya?
3: Udah jadi lagu.
1: Satu lagu.
2: Gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
3: Gila. Gokil.
2: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
3: Iya.
2: agak awkward gitu. Ya.
3: Gue di mana? Gue di studionya.
2: Oh iya. Awal ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
1: Aduh, iya. Aduh. Ya,
2: yang punya cabut lagi.
3: Makanannya enak.
1: Ya udah deh, teman-teman, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
1: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Wow. Yeay, dipasang di radio lagu gue.
3: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus.
3: Lagi dong.
2: banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada betul, akhirnya. Betul. Yang lo udah
2: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
2: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah. Gitu.
0: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
2: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya,
1: bener.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila usia segini tapi looksnya masih begini gitu loh.
2: Lo coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
2: Gue hot daddy atau hot seat?
0: Lo kursi
2: matang. Gue gak tau lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20an lah gitu.
3: Iya. Gak tau deh, maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu.
1: Okay.
3: Gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang yang nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
3: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
3: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
3: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya, bener.
3: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
3: Mantap.
1: Gak ada komen lain. Mantap.
0: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
3: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
3: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Bener. Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
3: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
3: Tapi ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
3: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak gitu yeah, gitu
1: bener,
3: kan.
1: Bener.
3: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu.
1: Yes.
3: Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor ya. Banyak metafora ya di situ.
3: Dengan
1: ya.
3: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
1: Lebih lugas.
3: Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
3: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
3: Bikin orang penasaran. Yeah. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Yeah, lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton.
1: Yeah.
3: Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
3: Streaming akhirnya.
1: Iya, yeah, yeah.
3: Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
3: Apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
3: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
0: Ngantol banget.
3: Ngantol ya. Banget
1: gila. Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya ya. Menyala salah satunya. Itu lugas sangat lugas gitu.
0: Lugas benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
0: Widih.
1: Aduh.
0: KDI
1: Bang lah tinggi menuju angka
3: kan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
0: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
3: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
3: Ren, gila. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
3: Waduh, gila.
0: Tampil
3: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
3: Itulah yang manusia ya.
1: Iya benar.
3: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
0: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa, Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
1: Oke.
3: Okay. Gimana?
1: Serius.
3: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu, lu yakin itu bisa menghasilkan, lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu, cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua, gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti gak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Iya,
3: zaman dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu?
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Iya.
3: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak
1: band. Anak itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
3: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lo sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lo jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gue enggak, habitat gue tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Gue enggak nafsu ya ke situ ya.
3: Gue enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gue ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
3: Iya.
1: Iya.
3: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
3: Oh enggak, SOG.
1: Oh sorry, SOG dulu.
3: State of Groove.
1: Oh State of Groove, dulu ya.
3: Itu tahun 98.
1: Baru itu. Googles abis itu?
3: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
3: iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
3: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ari Wahab, tetap pilot projectnya Ari Wahab.
3: Nah tapi setelah gue SOG itu gue bersolo karir karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan, akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu terus ya, sempat jadi pemain film akhirnya udah gue jalin bareng sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
3: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
3: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Bener. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh gue bilang.
1: Betul.
3: Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lu sukai.
3: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
3: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
3: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
3: Iya kan.
1: Meskipun meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
3: ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki benar.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
3: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya?
3: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
3: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
3: Gue itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
3: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang lo menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lo ya?
3: Betul,
1: betul.
3: So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
3: Bonusnya itu ntar. Maksudnya gue so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
3: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
3: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
3: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Iya, iya,
3: emang
1: iya.
3: Harusnya seperti itu.
1: Betul, betul, betul,
3: kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
3: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar di, bukan ya disesuaikan.
0: Yes. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
3: Ada udah.
0: Ada MV?
3: Ada udah.
0: Ada juga
3: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
0: Boleh,
3: ini
0: boleh,
3: ini
0: boleh.
3: Udah kayak short movie.
1: Wow.
3: Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
3: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat dan, budget kan.
1: Ya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
0: Sorry.
3: Nah, mati gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
3: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Yeah,
3: karena
1: bener.
3: Di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
1: Yes. Gitu.
3: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
3: Yes.
0: Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
0: Bang Ari Wahab.
3: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
0: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga
3: Ari Wahab.
1: Bye.
4: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat malam teman Pradua, welcome to Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pradua Bandung yang balik lagi nemenin kamu teman Pradua. Yay. Setelah tadi kita dengerin Pradua FM Jakarta buat music live chat, and welcome back to Pradua FM Bandung, teman terbaik kamu. Di 96 FM malam hari ini teman Pradua ada Rangga Hadiansyah yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Malam hari ini bakal ada apa aja sih Ga? Yang pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol juga. Nanti Rangga bakal live TikTok juga di jam 9 malam. Dan pasti jam 8:30 ini kita bakal ngobrol barengan sama komunitas ataupun sama para penggiat karya di kota Bandung. By the way, kalau kamu punya komunitas, teman Prodo bisa banget loh kamu untuk bawa komunitas kamu kesini, undang siaran kesini. Caranya tinggal DM aja Instagram kita di @pro2bdg. Jangan lupa buat di-save dulu aja WhatsApp-nya Pradua Bandung buat kita ngobrol-ngobrol sama request-request di jam 9 nanti ya. Di 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram juga sekali lagi di @pro2bdg.

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam teman Prodo, masih barengan sama Rangga Hadiansyah. Yes, di hari Rabu ini teman Prodo biasanya kita ngebahas soal sinema di malam Rebo kayak gini. Dan biasanya kan suka sendirian nih penyiarnya teman Prodo kalau ngebahas soal film. Nah kali ini Rangga di Jaga Malam ini udah kehadiran beberapa cast dan juga talent aktor juga dari film Tumbal terakhir. Ada Kak Yudai, Kak Livia, dan juga Kak Agus Aji. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Wih, boleh agak deketin, malam. Maaf.
2: Iya, selamat malam.
0: Nah, ada suaranya. Boleh kenalan dulu ada siapa aja nih, biar teman Prodo ngeh dulu sama ini suara siapa gitu.
3: Halo, nama saya Yudai Satria.
0: Oke. Okay.
1: Halo, perkenalkan nama saya Livia.
0: Oke. Okay.
2: Saya Agus Aji sebagai telko dari film Layar Lebar Tumbal Terakhir.
0: Wih, telko. Ini kalau Kak Yudai sebagai apa nih?
3: Sebenarnya kita sudah ada peran, cuman belum dikasih tahu sebagai siapanya gitu.
0: Oh, cuman udah dapat perannya. Kalifnya juga sama berarti ya?
1: Sama.
0: Wih, mantap. Ini bakal bahas soal film Tumbal Terakhir.
2: Tumbal Terakhir.
0: Jadi ini filmnya ini belum tayang ya?
2: Belum.
0: Jadi dalam proses?
2: Proses, ya.
0: Oh, oke. Okay. Boleh ceritain dulu gak gimana nih awal mulanya dari film Tumbal Terakhir ini? Ada yang mau ceritain siapa nih? Kak Yudai, Kalifnya, atau Kak Agus Haji?
3: Boleh, saya...
0: Boleh agak? Ya. Itu mic-nya? Nah, biar agak.
3: Siap.
0: Nice. Nah, gitu. Boleh, silakan.
3: Ya, jadi yang saya dengar dari sutradaranya, karena dia juga kasih visi dan misi, tujuan dia membuat film Tumbal Terakhir itu. Jadi dari sutradaranya juga dia ingin menciptakan sebuah film yang benar-benar beda dari yang lain.
0: Oh gitu, tapi horor kan ini genrenya ya?
3: Horor Kak.
0: Oke, jadi film ini tuh belum, tahap syuting pun belum, masih pra-produksi berarti ya?
3: Pra-produksi, betul.
0: Oh, oke. Gimana awal mula kalian akhirnya didapat dari mulai lolos casting sampai udah diiniin sebagai castnya gitu? Gimana? Siapa yang mau cerita?
3: Boleh.
1: Awalnya aku kan coba-coba gitu kan casting. Mm-hmm. Terus ya karena pengalaman aku juga gitu, aku pengen nyoba ke film horor gitu.
0: Oke.
1: Okay. Iya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa keterima gitu, mungkin ya, ya keberuntungan aku.
0: Alhamdulillah
1: gitu.
0: Alhamdulillah rezekinya ya.
1: Iya.
0: Oh, tapi emang sebelumnya kalau Kalifia apa basic sebelumnya di apa?
1: Model.
0: Di model. Oh, berapa lama tuh di model?
1: Sekitar dari kelas 4 SD mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Dan ini. Oke, cuman kenapa?
1: Ya cuma sekarang itu nambah lagi,
0: oh,
1: minyak
0: gitu.
1: Ke entertainment kayak gitu ya.
0: Oke, tapi ini kalau di film sendiri ini first time kah? Untuk maksudnya di film apa film pendek atau apapun benar-benar first time banget ini?
1: Iya, first time.
0: Oh, oke. Kalau Kak Yudai kan kita pernah ketemu juga ya waktu curhat-curhat panjang ya. Betul. Sebelum terjun ke film akhirnya ya setelah pulang ke sini. Kalau kamu sendiri Kak Livia ini apa yang akhirnya kamu pilih untuk kayaknya aku berani nih buat nyobain film gitu, nyobain casting juga.
1: Ya, aku berani karena emang dari kecil ya cita-cita aku tuh pengen main film gitu.
0: Oh.
1: Jadi ya udah ada keberanian aja gitu.
0: Oh, jadi emang udah diniatin juga ya. Akhirnya kayak udah milih gas gitu ya. Oke, okay. Kalau Kak Agus aja sebagai telkonya berarti ya.
2: Sebagai telko calling semua talent yang memang masuk di karakter film tersebut.
0: Oh, termasuk ini mereka berdua
2: termasuk
0: ini juga.
2: Mereka berdua sudah kelok, tapi sebagai apanya memang belum bisa disebutkan di sini.
0: Ah iya, yeah. Tapi filmnya udah ini udah lagi proses apa berarti sejauh ini?
2: Lebih ke proses mau ke produksi tapi mau ada request dulu.
0: Oh.
2: Jadi semua calon pemain itu memang harus sudah request.
0: Oke.
2: Okay. Di akhir bulan ini.
0: Oh, di akhir bulan ini.
2: Di akhir bulan ini.
0: Wih, mantap. Ini kalau boleh tuh garapan production house-nya di Bandung, Jakarta atau gimana nih Kak?
2: Jakarta, kalau kemarin casting ada di 3 tempat yaitu ada di Bandung, Jakarta, sama Tangerang.
0: Wow, rencana syutingnya di mana kalau boleh tahu?
2: Rencana syuting sih di Sentul ya, di Jakarta, Bogor, Jakarta.
0: Wih, mantap. Ini ada yang bisa nyeritain dikit gak soal nanti rencana filmnya itu akan seperti apa, soal ceritanya gitu udah boleh di-spill dikit gitu belum?
2: Lebih ke genre horror ya, tapi horornya lebih ke horror modern.
0: Oh, horror modern. Makanya banyak talent juga nih anak muda kayak gini ya.
2: Betul.
0: Gen Z
2: ya,
0: kayak gini.
2: Mulai dari anak kecil, belia, remaja, dewasa, orang tua.
0: Oh, di dalam karakter film itu.
2: Betul.
0: Wow, oke. Sejauh ini berarti proses kalian udah sejauh apa dan udah sampai mana persiapan sampai menuju ke sana nanti?
2: Sudah menuju ke final ya, sudah draft 3 mau ke draft 4. Sebentar lagi akan produksi mungkin ini ya di awal November. Karena kan besok akhir September atau awal Oktober sudah mulai recasting semua calon pemain.
0: Oh gitu. Yeah. Tapi kalau sebagai talent koordinator itu mencari talent kayak gitu sebenarnya susah nggak sih? Maksudnya kayak dari sekian banyak kan kebutuhan saudara dan lain-lain gitu.
2: Betul. Kalau dibilang susah, nggak juga sih. Karena kan karakter yang dibutuhkan ya tidak perlu cantik, tidak perlu ganteng, yang masuk karakter dan skill.
0: Oh oke. Oke, itu yang paling pertama tuh. Betul. Karakter dan skill. Yeah. Jadi nggak harus cantik ganteng dulu ya?
2: Betul. Apakah karakter itu masuk ke pemain yang dibutuhkan atau tidak?
0: Nah kalau yang di ini sekarang gimana nih kalau boleh tahu? Yang di film yang ini?
2: Ya di film yang ini kan kita ada karakter anak kecil, belia, remaja, dewasa, sampai orang tua.
0: Oh proses castingnya panjang juga berarti? Offline atau online kemarin tuh?
2: Offline.
0: Oh berarti kalian juga ikut casting offline juga?
1: Betul.
0: Wah ceritain dong gimana nih? Kamu pertama kali gak? Siapa yang pertama kali? Kak Yuda pertama kali casting kah? Offline gitu atau sebelum-sebelumnya udah sering?
3: Iya, untuk di Indonesia sebetulnya itu untuk saya pertama kali kak.
0: Okay.
3: Sebelumnya saya juga sebenarnya pernah ikut juga casting-casting tuh di Jepang.
0: Oke.
3: Okay. Cuman karena memang di Jepang itu mereka membutuhkan visa yang sesuai.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi nggak bisa tembus kak.
0: Oh, agak susah tembusnya. Oke. Okay. Gimana pengalaman pertama kali casting?
3: Pertama kali casting tentu deg-degan.
0: Iya. Yeah.
3: Kinco apa ya Indonesianya?
0: Nervous.
3: Nervous.
0: Oh, oke. Okay. Itu posisi casting gimana, ditonton banyak orang atau hanya kameramen dan ruangan gitu?
3: Waktu itu pertama kali aku casting itu di Tokyo, itu dia langsung PH, Kak.
0: Oh, kalau di Tokyo
3: yang benar-benar terkenal. Ya terus tuh di dalam ruangan itu ada 40 orang.
0: Wow, semua banyak
3: pake,
0: banget ya.
3: Betul. Semua tuh pakai nomor, dipanggil sesuai nomor, jadi perkenalan diri biasa, terus dia ada dikasih dialog, harus apal dan ya diperagakan gitu dengan ekspresi, dengan hafalannya dialognya gitu.
0: Sama enggak dengan casting yang kemarin kamu di sini?
3: Sebetulnya agak beda sih kak dari gaya mereka memperkenalkan diri apa segala macam gitu.
0: Oh.
3: Cuma menurut aku emang kan aku juga sebenarnya orang Indonesia ya kak, terus harus yang bener-bener fasih gitu ngomong pakai bahasa Jepang, memperkenalkan diri, terus acting juga harus pakai bahasa Jepang gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Sebetulnya waktu itu tuh sebenarnya aku sempat pede juga, aku kayaknya bisa nih tembus gitu. Soalnya aku rasa tuh aktingku udah bagus, terus juga bahasa Jepangnya juga udah bagus gitu.
0: Iya, waktu di Jepang ya, waktu kuliah di Jepang.
3: Terus kan beberapa kali ciru tuh jatuh gitu. Jatuh tuh artinya gak diterima. Aku juga research lagi tuh kenapa gitu sebabnya. Ternyata emang harus membutuhkan visa yang tepat untuk di bidang tersebut.
0: Oh gitu. Ribet juga ternyata ya kalau bisa main film di sana ya.
3: Iya,
0: luar negeri gitu ya.
3: Betul.
0: Kalau Kalivia kemarin gimana casting soal film Tumbal terakhir ini, gimana pengalaman castingnya?
1: Karena kan itu first time ya, jadi ya deg-degan gitu.
0: First time casting film ya?
1: Iya. Tapi dari pertama kali casting di situ tuh emang awalnya deg-degan kan.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kesana-kesananya mau casting yang lain pun jadi ya biasa aja gitu, malah seneng gitu, excited.
0: Oh gitu. Kan? Kemarin dites apa, ingat nggak waktu casting?
1: Ya paling cuma dialog gitu. Dialog doang.
0: Oh, ngapain
1: ya.
0: Dialog.
1: Ya, terus harus ya munculin ekspresinya harus kayak gimana gitu. Harus mendalami kayak gitu.
0: Oh, tapi excited banget lah kalian
1: excited
0: buat menunggu film ini ya.
1: Iya, banget.
0: Gak sabar banget lah ya. Yang pasti jangan kemana-mana teman berdua. Buat kamu yang gak sabar juga, tenang, sabar dulu, kita bakal break dulu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi soal film Tumbal terakhir.
4: Produsen. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam.

0: Khatir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Prodwe FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Masih dijaga malam teman Prodomer, masih barengan sama Rangga Hadiansyah, ada Kak Yudai, Kak Livi, dan juga Kak Aji ya. Betul nih kalau ngomongin soal film horor nih, ini bakal jadi film horor pertama kalian dong.
4: Iya, yeah, betul. Kalau aku.
3: Okay, seberapa excited kalau kalian berdua nih sebagai talent?
4: Rating? 1000 per 10 sih.
3: Wih.
5: 1000 per 10,
3: gak
5: mau kalah dong,
4: 1001.
3: Segitu. Tapi kalau ngomongin soal film, kalian sendiri nih lebih seneng film genre apa kalau kalian sebenarnya atau yang kalian tonton gitu?
5: Boleh saya dulu?
3: Boleh.
5: Kalau aku lebih tentu horor sih kak, favorit.
3: Horor. Horor luar negeri manapun sering ditonton.
5: Lebih ke luar negeri sih kalau aku. Kayak misalkan Walking Dead tuh ya series.
3: Oh iya. Yeah.
5: Itu seru banget sih menurut aku. Recommended banget.
3: Oh itu terakhir apa terakhir nonton film ada nggak? Baru-baru ini.
5: Terakhir nonton film Ju-on.
3: Film Jepang. Film Jepang. Kalau film horor Indo ada yang sering ditonton atau yang senang?
5: Yang pernah ditonton sih dulu waktu kecil itu judulnya Kuntilanak 3 kalau enggak salah.
3: Wih, gokil. Iya iya iya iya. Tapi jadi film juga kalau senangnya kalau Kak Yudai film horor juga.
5: Betul.
3: Oh, apalagi favorit film? Tiga film horor favorit.
5: Tadi udah kayak deh. Walking Dead.
3: Oke.
5: Okay. Ju-on sama Kuntilanak 3.
3: Oh, tiga itu. Tuh. Mantap, yang memorable lah ya.
5: Iya.
3: Kalau Olivia apa nih? Senang film apa dulu genrenya?
4: Horor sama komedi.
3: Horor sama komedi. Film terakhir lagi kamu tonton apa?
4: Aduh.
3: Ada gak? Atau yang baru-baru ini atau berapa bulan lalu nonton, ada gak, inget gak?
4: Enggak lagi, aku soalnya sekarang-sekarang nontonnya drakor.
3: Oh drakor, gak apa-apa. Nonton drakor apa? Teach You a Lesson itu apa tuh?
4: Apa ya, Celebrity judulnya.
3: Oh judulnya Celebrity. Tapi kalau film favorit apa, ada gak? Horor ataupun komedi gitu?
4: Enggak sih.
3: Belum ada yang favorit banget?
4: Suka tapi gak jadi favorit juga.
3: Oh apa-apa yang paling kayak, kayaknya ini inget deh film ini gitu.
4: Oh drakor paling.
3: Oh boleh gak apa-apa tuh?
4: My Demon.
3: Oh iya iya iya iya ya. Itu gitu. Kalau Kak Aji sendiri ada gak kak film favorit Indonesia atau film horor gitu sejauh ini?
6: Sebenarnya kan kalau saya pribadi dari dulu memang kurang suka horor ya. Tapi memang karena kerjaan ya saya bikin saja gitu. Apalagi kan ini kerjaan memang si sutradaranya teman dekat.
3: Gitu. Akhirnya kayak into banget lah ke horor ya. Okay.
6: Sebenarnya suka-sukanya tuh film-film sekolah kayak ADC seperti itu karena kan itu menyangkut sama dengan pendidikan juga sih.
3: Iya juga sih ya. Oh itu film ADC kayak gitu. Tapi dan film anak sekolah tuh biasanya selalu banyak juga peminatnya.
6: Iya, karena saya dulu zamannya udah lama sih karena mereka beda usia deh. Jauh ya. Jadi zamannya dulu Rano Karno kayak gitu kan. Saya suka film-film kayak zaman dulu Gita Cinta dari
3: Sidul gitu ya.
6: Seperti itu.
3: Mantap, luar biasa banget ya. Tapi kalian suka film-film anak sekolahan gitu? Dilan kayak gitu. Kan di zamannya kita kan itu ya, zaman-zaman mereka tuh kan yeah. Dilan gitu kan yang lagi rame. Seneng enggak? Udah nonton belum kalian?
5: Seneng sih.
4: Aku sebenarnya suka, cuma kayak aku gak mau nonton karena aku gak suka yang sad ending gitu.
3: Oh, jadi kamu tipikal yang gak mau nonton itu bukan karena gak suka filmnya, tapi karena takut melihat endingnya ya.
4: Takut nangis sih.
3: Iya sih, tapi memang ada beberapa orang yang kayak benci untuk nonton film yang endingnya tuh gue tahu sedih gitu loh. Yeah, kamu termasuknya kayak gitu?
4: Iya.
3: Okay. Tapi kalau ngomongin soal film lagi nih ya, kalau ngomongin soal aktor atau aktris pemeran favorit, mau di luar negeri, mau di Indonesia, siapa ada gak? Yang kayak, iya aku suka banget, walaupun jarang nontonin tapi suka banget gitu. Kalau aku contoh aku seneng banget kayak Reza Radian aku seneng, Vino Gebastian gitu. Terus Abimana, nah aku seneng kayak gitu. Kalau kalian ada gak?
4: Ada.
3: Kamu siapa Olivia?
4: Amanda Manopo,
3: keren sih dia ya. Dari dia muda sampai sekarang dia udah punya anak ya. Aktif terus, ada lagi selain itu?
4: Paling ya orang Korea mungkin.
3: Siapa ada? Ada?
4: Chan Woo.
3: Wih keren, kamu kan seneng drakor banget ya, enaknya ya. Kalau kamu kayak deh apa? Ada gak?
5: Kalau dari aku, aku suka sama ini Andrew Lincoln.
3: Okay.
5: Dia ini jadi pemeran utama di film The Walking Dead. Dan emang actingnya dia tuh emang gokil banget sih kak.
3: Oh itu jadi salah satu barometer kamu lah ya.
5: Betul. Yes. Betul, saya juga terpacu karena lihat wah dia acting itu kerennya, terus saya juga sampai lihat biografinya dia.
3: Oh.
5: Ternyata gimana? perjalanan dia tuh nggak gampang kak.
3: Mm-hmm.
5: Dan aku juga bisa gitu dengan maksudnya dengan waktu yang aku punya sekarang gitu dan mm-hmm. kedepannya sepertinya aku bisa nih kayak gini nih gitu.
3: Oh, jadi inilah ya inspire kamu lah ya kak. Tuh. Oh oke. Kalau nih ngomongin soal film lagi nih ya, karena kan kalau ngebahas film-filmnya masih dalam proses juga karena belum sampai ke syuting dan lain-lain nih. Tapi kalau ngomongin soal film, seandainya kisah kalian dijadikan sebuah film gitu, kisah hidup kalian gitu, apa ya pengen judulnya yang pas gitu? So boleh memikir dulu kayak contoh kalau aku contoh kayak anak 1001 mimpi gitu karena aku tuh seneng banget bermimpi gitu, seneng banget menghayalkan banyak hal gitu kalau aku gitu, kalau kehidupan aku. Nah kalau kalian ada nggak kayak dari apa?
5: Kalau aku bisa dream boy
3: tuh. Kenapa tuh?
5: Anak yang selalu bermimpi dan mengejar mimpi tersebut.
3: Wih, keren. Kira-kira gimana premis ceritanya, ada nggak? Nah, seorang anak yang apa gitu, kebayang nggak?
5: Kebayang sih, ya misalkan kayak aku sebenarnya tuh dulu tuh kecil emang ada mimpi untuk jadi seorang aktris atau aktor sebenarnya, lebih tepatnya ke aktor daripada ke model dan lainnya.
3: Oke.
5: Sebetulnya sih pemicunya tuh cuma simpel aja gitu, jadi kayak waktu aku kecil juga sering dibilang, kamu ganteng ya gitu. Terus waktu aku umur 10 tahun kalau nggak salah ya, kayak ada kakak-kakak anak kuliahan gitu ya, bertiga gitu, kamu kalau udah gede jangan kemana-mana ya, sama aku aja gitu.
3: Oh.
5: Terus sering banget kayak gitu-gitu ya. Terus ada yang bilang gini, kamu mirip Bainbo, mirip ini, mirip itu gitu.
3: Iya.
5: Terus aku lebih ke, kenapa enggak gitu. Karena aku juga punya mimpi, kenapa enggak gitu. Aku juga coba ke mewujudkan mimpi tersebut.
3: Yes.
5: Tapi waktu itu aku lebih pedenya, aku cobain dulu ke luar negeri ya. Soalnya ke luar negeri juga termasuk salah satu mimpi aku.
3: Tinggal di luar negeri. Oke. Kalau Olivia gimana nih? Apa judulnya? Kalau dia kan tadi Dream Boy katanya.
4: Aduh, saking panjangnya kehidupan aku ya, belibet gitu. Aku sampai bingung harus ngasih judul apa kalau aku bikin
3: Lika-liku, ya. Livia gitu, bagus. 3L gitu, mau kayak gitu.
4: Gimana ya? Tapi kalau semisalnya aku pengen bikin film tuh, aku bakal kasih judul yang sama kayak Om Aji, Impian Sang Bintang gitu.
3: Wih.
6: Baru mau diomongin.
4: Iya, kayak gitu. Emang bener-bener kisah aku banget harusnya ya itu tuh beneran.
3: Impian Sang Bintang.
6: Ya, baru mau diomongin sebelum Livia ngomong, saya mau ngomong itu.
3: Gimana?
6: Kita mau produksi juga sih.
3: Udah tayang?
6: Baru mau bikin.
3: Oke, judulnya
6: Impian Sang Bintang.
3: Wih, mantap. Kalau itu kayaknya temanya apa, lebih ke drama?
6: Lebih ke drama keluarga.
3: Wow.
6: Keluarga yang memang dia seorang yang memang tidak berkecukupan, tapi dia punya mimpi yang menjadi seorang bintang.
3: Keren. Ini mereka juga nggak telani atau nggak?
6: Betul. Mereka ada pemainnya.
3: Keren. Langsung dua project loh ya. Akhir tahun ini juga.
6: Mungkin besok lusa atau bulan depan kali ya.
3: Wih, mantap. Tapi nggak sabar banget nunggu mereka bakalan syuting dan proses ya di film Tumbal Terakhir ya. Sejauh ini apa persiapan yang kalian siapin untuk film Tumbal Terakhir sebelum nanti bakal recast dulu kan ya?
6: Iya, lebih ke prepare ya, karena yang sudah di lock mungkin menunggu yang lain recast ya.
5: Belajar. Tapi, dan terus belajar.
3: Wih, mantap.
6: Tapi menyimpang dari Tumbal Terakhir ya, memang Yuda dan Lipia ini memang bulan-bulan ini udah ada schedule untuk syuting.
3: Wih, mantap.
6: Yudai mungkin besok lusa sudah di game show-nya SCTV, atau Livia besok sudah series juga. Itu kan ini memang di luar ngobrol sama Tumbal Terakhir nih.
3: Iya.
6: Karena saya sebagai coach-nya mereka.
3: Iya. Oh, jadi memang di bulan ini tuh padat banget ya. Berarti akhir tahun ini bisa dibilang mereka tuh padat banget ya.
6: Ya, seperti itu.
3: Wow, keren, mantap banget. Tapi kalau selain mereka berdua, Kak Aji ini banyak juga, ada beberapa talent lain gak? Atau hanya mereka berdua?
6: Banyak.
3: Wih, mantap. Banyak.
6: Mulai dari balita, belia, remaja, dewasa.
3: Wih, kalau pengen join gitu ada teman praduan yang lagi dengerin nih, siapa tahu pengen juga nih join jadi talentnya, itu ada caranya atau gimana?
6: Ada caranya, boleh cek Instagramnya Viris Entertainment.
3: Oke, gimana nulisnya?
6: Viris,
3: V-I-R-I-S. Viris Entertainment.
6: Betul.
3: Ah, itu dia teman. Perlu langsung ke situ aja ya. Nanya-nanya seputar talent, syuting dan juga lainnya gitu. By the way, terima kasih banyak ya Kak Agus Aji udah main ke Prado Bandung. Thank you Livia. Thank you Yudai juga. Lancar syutingnya.
4: Amin.
3: Lancar semua pekerjaannya, lancar semua syuting-syutingannya. Ditunggu buat nanti di filmnya, buat nanti main kesini lagi juga ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat malam.
5: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam. Jangan

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Pro 2 FM.

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Rangga Dimari, ada Rangga, jangan lari. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Selamat malam teman Prodo, welcome back to Jaga Malam, jangan galau malam-malam. And yes, teman Prodo, selamat malam. Selamat datang kembali barengan sama Rangga Hadiansyah. And yes, teman Prodo, malam hari ini kita udah masuk di jam 8:30. Yang mana kita boleh banget nih, kamu, Rangga, kita ngobrol-ngobrol seputar film teman Prodo. Di malam hari ini boleh juga yang mau live update, yang mau curhat-curhat, ngobrol-ngobrol, bisa banget. Kita coba sapa dulu nih di malam hari ini. Udah ada salah satu pendengar kita yang luar biasa, ada Bang Fahri Al-Hardiaman.
2: Assalamualaikum Haji Gaga Asep.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya.
1: Kenapa? Ada apa Bang Fahri?
2: Gak biasa lah, Asep. Tadi gue lihat story-nya Bunda Sandy, Gaga sama Asep makanannya keren banget.
1: Iya dong, kan dikasih itu mah gratis, gratis dong.
2: Iya Asep, thank you Asep sama Jono.
1: Asik. Bang Fahri lagi apa nih?
2: Gua mau rekomendasi film lah.
1: Film apa?
2: Kalau gua sih film jadul gua adalah filmnya Marsha Timothy yang berjudulnya From Nothing With Love sama Richard Kevin.
1: Mantep. Bang, kalau kisah kamu dijadiin film kira-kira judulnya apa?
2: From Jakarta Love kalau nggak salah.
1: Kamu pernah ke Jakarta?
2: Alhamdulillah sih pernah ke Jakarta bersama keluarga.
1: Wih, jadi kalau kamu dibikinin film judulnya From Jakarta Love, kan kamu orang Bandung?
2: Iya.
1: Astagfirullahaladzim. Yaudah Bang Fahri, mau request lagu apa?
2: Hari ini saya mau request lagunya Anggi Marito yang berjudulnya Kisah Yang Lain.
1: Wih, mantap. Oke, makasih.
2: Salam-salamnya buat Asep, Gaga, Rangga, Hadiansyah. Alan Jono.
1: Iya.
2: Terus Uli Mincang.
1: Iya.
2: Aku udah kangen Uli Mincang.

0: Iya. Semoga tahun depan Pro 2 siarin penyiar radio anak sekolah sambil foto bareng di studio.
1: Amin ya robbal alamin. Makasih Bang Fahri.
0: I love you, we love you all. Mwah. Assalamualaikum Asep.
1: Iya, waalaikumsalam. Buat kamu teman Prodo yang mau request lagu, mau ngobrol, mau yeping apapun, bebas teman Prodo. Bisa langsung ke 0812 6020 9696, atau bisa ke Instagram di @prodo_pdg. Kalau kamu sama pacar kamu atau mantan kamu mungkin interaksi agak penyesalan ya, tapi kalau interaksi barengan sama Rangga, dijamin kesenangan bukan penyesalan.

0: Pro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Lihat-lihat, ini gila sih. Ada brand kosmetik yang nipu influencer.
1: Eh, sumpah, aku tahu banget tuh beritanya. Emang parah sih, keterlaluan. Masa bisa brand ngasih barang reject gitu? Udah aku rujak tuh brand.
0: Serius, netizen juga udah marah-marah. Aku aja sampai share di story saking gedegnya sama itu brand.
2: Eh, tapi itu udah bener fix nih yang salah si brandnya.
1: Ya iyalah Put, apalagi. Lihat, bukti video unboxingnya aja udah jelas.
2: Guys, udah baca belum klarifikasi dari brand sama influencer yang kemarin?
1: Udah, ternyata ada salah paham. Yang kirim barangnya ternyata orang yang nipu. Sedangkan si brand belum kirim apapun.
0: Duh, elah, dada aja. Mana udah aku share dan boykot lagi.
2: Tuh kan, makanya kalau ada berita rame tuh jangan langsung asal hujat aja. Cross-check dulu kek. Kita kan belum tahu cerita dari dua POV-nya. Apalagi sekarang eranya serba cepat. Kadang kan opini lebih sering duluan daripada fakta. Jadi sebelum marah, pastiin dulu ya kebenarannya.
3: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Teman

Thank you teman Prado buat kamu yang lagi dengerin Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Welcome to Sinambo Cinema di Malam Rebo. Siapa-siapa nih, ada Via, ada Adit, ada Zizu juga, dan ada Onge juga nih yang lagi dengerin Pro 2 Bandung. Hai, selamat malam. By the way, malam hari ini kan setiap hari Rabu tuh kita memang selalu ngebahas film Sinambo, Cinema di Malam Rebo. Kalau ngomongin soal film, karena aku cukup film entusias juga, dan kebetulan aku tuh seneng banget sama film-film Indonesia. Nah, aku tuh tadinya pertanyaannya sebenarnya pengen kayak gini. Ada gak sih film yang relate gitu sama kehidupan kamu, dan kayak kamu ngerasa kayak si karakternya tuh kayak kamu banget gitu, si karakternya tuh kayak ih kayak aku di dunia nyata seperti itu. Ada gak film yang kayak gitu? Tapi kalaupun gak ada, nah kisah kamu yang menurut kamu unik itu kalau dijadiin film, apa kira-kira judul filmnya? Kalau aku mah jelas ya, Dream Boy ya, 1001 Mimpi ya. Karena aku seneng banget menghayal, aku seneng banget untuk bermimpi. Aku tuh hampir kebanyakan hal-hal keajaiban di kehidupan aku tuh semua terjadi karena dari mimpi gitu, kayak kepengen ini mimpi dulu sampai akhirnya bisa. Nah, jadi aku seneng menamai kayak 1001 mimpi atau keinginan cita-cita gitu. Nah, kalau kamu apa teman Pradua kira-kira kalau diceritain gitu? Tadi udah ada yang jawab juga nih, ada Bang Fari judulnya Falling in Love Jakarta apa gitu. Padahal dia orang Bandung kan, kenapa sih maksudnya kayak Tapi ada Onge nih, Onge dia jawabnya serius benar. Kata Onge gini jawabnya, mantan adalah maut. Tadi ada di sini di chat, dibilang mantan adalah maut. Pengen requestnya lagu Bernadia yang laut yang tenang. Ih, gue suka banget lagu yang itu lagi, jujur. Kayak walau laut yang tenang, paltu dicurigai. Terus apa giliknya? Neparu na ne ne. Na. Gak tahu sih. Tapi lagunya enak banget, jujur. Jujur, aku tuh sangat suka laut juga. Dibanding gunung, aku lebih suka laut juga. Jadi kayak aku kalau punya anak, when ya, aku pengen ada namanya Medina dan ada lautnya. Si Medina, Laut Medina. Keren ya. Namun laut yang tenang patut dicurigai. Mantan adalah maut. Itu sebenarnya kisahmu yang jadikan film, dan itu bakal kebanyakan orang relate sih kalau nama apa, kalau judul filmnya Mantan Adalah Maut menurutku ya. Karena Mantan Adalah Maut itu adalah salah satu kebanyakan orang terjadi hal seperti itu. Jadi maut dalam artian tuh kayak menyusahkan, menyulitkan, bikin hidup kamu jadi lebih ribet juga. Makanya dinamainnya Mantan Adalah Maut. Tapi jujur nih, kalau di live TikTok kok saya kayak kena sinar matahari ya, terlalu cerah ya mas ya. Aduh, mohon maaf nih, ini terlalu cerah, ini apa ini, kenapa? Tapi yaudahlah, gak apa-apa, siap orang beda-beda. Nah, kalau kamu kira-kira kehidupan kamu jadiin film, apa judulnya ya? Sambil request lagu Indonesia ataupun lagu Barat, favoritnya kamu teman Prodo, barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ada juga Via pengen request lagu Sela on Seven. Terus ada juga dari Suara Ji pengen lagunya Home Pimpa, Alayum Gambreng kah? Atau lagunya dari Nabila Taqiyah kali ya, nanti aku puterin deh. Oke? Okay? Don't go anywhere teman Prodo, Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini? Lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
3: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: belum?
1: Sudah, Bu.
0: Amel, udah belum?
1: Sudah, Bu. Sudah saya posting sesuai perintah Ibu.
0: Amel, udah belum? Udah scrollingnya. Saya lihat kamu dari tadi scrolling terus loh, udah berjam-jam. Bahaya loh. Kebanyakan scroll itu bisa nurunin fokus dan ingatan kamu atau brain rot. Belum lagi nih, doom scrolling. Karena banyak info negatif yang kamu terima. Lebih parah lagi bisa ganggu kamu, khususnya kesehatan mata kamu, pola tidur sampai depresi loh. Mulai sekarang kamu kurangin ya kebiasaan scrolling itu. Kasih waktu tuh ke diri kamu tanpa handphone atau detox digital. Banyakin interaksi sama orang sekitar kita aja. Kontrol diri kamu kalau lagi scrolling ya. Lagian scrolling mulu ngapain sih kamu, Amel? Ngepoin mantan ya?
1: Kan tadi ibu suruh saya cari referensi konten.
2: Kamu lagi mikirin apa sih?

0: lagi berat atau lagi capek, sini-sini aku temenin cerita.
1: Next, Rani bakalan bacain cerita yang masuk dari Tania yang katanya lagi overthinking soal
2: cerita kita.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Nemenin sendirinya kamu setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam cuma di
3: Produeva.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Selamat malam teman Prado, lagu dari Danila judulnya Sarwa. Jujur, denger lagu ini saya ngerasa di PPND, pantesan kayak ngantuk pisan malam hari ini. Aduh, tapi di TikTok masih pada rame juga nih teman Prado ya. Beberapa komen-komen ada Arigza juga. Atur nuhun, udah diputar lagunya katanya. Sami-sami buat semuanya ya. Baik lagi kita ngebahas seputar film, film dan film. Kamu ngomongin soal film teman Prado, ada gak film favorit sampai sekarang? Kalau Rangga, jujur Rangga tuh doyan banget sama film-film Indonesia. Jadi sejauh ini banyak banget film Indonesia gitu yang cukup seneng aku tontonin. Tapi belakangan ini yang rame tuh, yang aku suka tuh kayak genre itu slice of life gitu. Ya potongan-potongan kehidupan. Kayak filmnya Kita Usahakan Rumah Itu tuh apa tuh? Yang lagu itu Kita Usahakan Rumah Itu. Satu Kakak Tujuh Ponakan, beuh itu. Sandwich Generation. Kaluna ya, si Kaluna yang ini judulnya apa tuh yang Kaluna itu Home Sweet Lawn, film itu juga seru. Terus Tunggu Aku Sukses Nanti. Nah, film-film kayak gitu yang menurut aku tuh lagi cukup relate di kalangan anak muda, apalagi yang quarter life crisis atau enggak yang lagi kayak mau mencari kerja, after school, after kuliah, jadi kita harus menjalani kehidupan lagi. Dan itu film yang menurut aku sangat-sangat kayak kerasa pisan gitu, rasa aromanya tuh gitu teman Pro 2. Nah, tapi kalau ngebalik lagi soal film nih, kalau kehidupan aku jadiin film, kalau kisah tadi kan tadi soal mimpi ya, slice of life juga kayak 1001 mimpi, aku tuh pengen gitu, anak 1001 mimpi. Tapi kalau dijadiin film, judulnya kalau romance ya, kalau romance, The Love Can Be Love. Cinta tidak bisa dicintai, gitulah pokoknya mah. Maksudnya apa sih, kagak ada maksudnya sebenarnya, cuman gue pengen aja agak keren gitu. Film-film distopia sekarang kayak relate banget tahu Kak. Oh iya, seriusan kamu suka Hana? Tapi by the way, ngomongin soal film sekarang, kamu tau gak teman produser salah satu film yang ditunggu-tunggu masyarakat banyak, judulnya 5 cm. Ini film garapan ini ya, Soraya film ya teman produser. Nah, ini sebenarnya udah tayang teasernya, film 5 cm ini tunggu berbulan-bulan, akhirnya tayang si teasernya. Jadi mungkin baru 1 menitan doang. Tapi banyak plus komen dari warga ya, warganet pastinya. Yang pertama soal lagu filmnya di teasernya, kenapa sih? Nah, kita biasa dengerin lagu Niji waktu film 5 cm yang pertama, kenapa sekarang lagunya hipdut? Katanya mungkin biar sasarannya Gen Z kali ya teman produa. Gitu kali, bisa jadi ke arah situ. Tapi ceritanya sendiri so far kalau 5 cm yang baru ini, mereka bakal ceritain soal Jafran waktu SMP. Yang mana ini kisahnya ini bakalan agak lebih keren sih menurut aku. Karena mereka gak naik gunung tapi diving di laut, keren. Pasti bakalan seru deh teman Pro 2 ya. Tapi tetap memang ikonik lagu tuh, aku setuju banget kalau itu lagunya ini banget ya, Niji dan 5 cm banget. Tapi gak tahu kenapa tuh alasannya, kenapa gak pilih lagu yang dulu aja atau emang pengen move on aja. Tapi kita tunggu aja nanti trailer dan filmnya teman Pro 2 ya. Yaitu 5 cm Revolusi Hati.

0: Siap ya guys. Satu, dua, tiga.
1: Selamat ulang tahun Gaga.
0: Yeay. Selamat ulang tahun to you.
2: Ya ampun.
0: Happy birthday.
2: Udah. Eh thank you banget loh guys. Aduh. Eh kok aku jadi kepikiran ya, siapa ya yang pertama kali ngide adanya ulang tahun?
3: Awal mula munculnya ulang tahun di dunia terjadi pada 3 hingga 4.000 tahun lalu atau sebelum Masehi. Terjadi pada zaman Mesir kuno. Saat itu, bangsa mereka yang menjadi pelopor utama pencatatan tanggal hari lahir. Setelah itu, bangsa Yunani kuno hadir dengan perayaan membuat kue dan pesta untuk merayakan hari kelahiran. Dan di zaman Romawi kunolah yang akhirnya mempopulerkan agar setiap orang merayakan hari ulang tahun atau hari kelahirannya dengan cara berpesta.
4: Eh gak, tiup dulu dong lilinnya. Kok mukanya kayak gak seneng gitu, malah kayak orang bingung.
2: Iya, soalnya perasaan ulang tahun aku bukan hari ini deh.
5: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Emang boleh dengerin lagu yang kamu pengen?
1: Selamat siang Kak Gaga, aku pengen request lagunya Bercanda dari Rizky Febian. Bercanda.
0: Boleh banget. Kamu tinggal WhatsAppin aja di 0812-6020-9696
2: atau DM aja di @pro2bdg cuma di Santai Siang.

Malam hari ini teman produk masih barengan sama Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Sebelum cerita soal film-film lagi nih teman produk, ini ada sedikit request dulu aja teman produk, Rangga bakal puterin ya. Ada dari Cahya yang pengen diputerin lagunya Nyoman Paul yang judulnya Bernafaslah Sejenak ya kagak-gagak ya. Maaf banget gak ikutan ngobrol-ngobrol soal film, jujur lagi bingung banget film apa, tapi pengen ikut request aja, aku sambil stay tune juga kok. Makasih Kak Gaga. Sama-sama, aku yang makasih banyak loh ya. Tapi kalau udah kepikiran terus pengen ganti lah, apa pengen ganti topik atau pengen ngobrolin topik, boleh banget kok ya, gasken. Terus di sini ada dari Mama Siska. Kagak-kagak, Mama Siska lagi dengerin di mobil sama Papa Siska, pengen diputar lagunya Ungu sama Rosa yang tercipta untukku dong. Alah gaya manisnya. Manisnya. Ada ini dari Rahman juga yang pengen diputerin lagunya Justin Bieber Yang Mana Aja. Kalau ngomongin soal film mah bingung, film apa yang dilihat sama saya, yang pasti saya mah yang percintaan romance-romance cocoknya. Gak percaya saya. Gak percaya Rahman, gue gak percaya. Tapi udah gak apa-apa kalau request lagunya saya percaya. Ya lagunya Daisies ya, Justin Bieber aja deh ya. Spesial buat kamu teman produk yang mau request juga, buat ngobrol-ngobrol juga boleh banget ke 0812 6020 9696.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Pernahkah kamu berpikir mengapa ada 24 jam dalam satu hari dan 60 menit dalam satu jam? Konsep 24 jam berasal dari Mesir kuno. Mereka membagi hari menjadi 10 jam dengan perangkat yang disebut jam bayangan dan kemudian menambahkan 1 jam pada setiap akhir, yakni 1 untuk waktu senja dan 1 untuk pagi hari. Mungkin pertanyaan ini terdengar sederhana, namun kenyataannya memiliki penjelasan yang panjang. Penggunaan angka pada manusia sudah ada sejak masa peradaban Mesir dan Babilonia, yakni dengan melakukan pengamatan bintang. Pada zaman kuno, tanpa teknologi canggih, mereka memilih 36 rasi bintang yang disebut Decans. Rasi ini akan naik berturut-turut di cakrawala, dikarenakan perputaran bumi. Setiap dekan naik sebelum matahari terbit menjadi awal dari periode 10 hari. Dan bila 36 dekan naik, maka menyebabkan 36 kali 10 sama dengan 360 hari dalam setahun.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Hey everybody, this is Katy Perry.
3: Hey everyone, this is Zed.
4: Hi, I'm Selena Gomez.
5: Hi guys, it's Niall Horan here.
6: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
7: 96 FM
8: RRI Pro 2 Bandung.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

0: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

banget teman Prodo buat kamu yang dengerin Rangga Hadiansyah di Jaga Malam. See you tomorrow teman Prodo ya. Besok Rangga bakal nemenin kamu lagi di jam yang sama dari jam 7 sampai jam 12 malam teman Prodo ya. Dan sekaligus Rangganya pamit teman Prodo ya. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: biar malam ini jadi saksi, kamu mau gak jadi...
1: Eh, Zal, itu apaan ya? Lucu banget gitu tuh lihat. Nyala, terus terbang.
0: Itu tuh namanya kunang-kunang.
1: Oh, tapi kok hewannya bisa nyala gitu ya?
0: Jadi, ilmuwan Universitas Yale dan Buffalo, mereka tuh bilang kalau cahaya itu diciptain dari bagian perut bawah kunang-kunang yang disebut lentera. Nah, di bagian lentera itu ada dua zat kimia. Pertama, luciferin dan adenosinetriposfat. Nah, kalau kedua itu ketemu sama oksigen yang dihirup kunang-kunang, maka reaksi kimianya terjadi. Muncul deh cahaya di kunang-kunang. Dan cahaya yang muncul di ekor kunang-kunang jantan dan betina, itu ternyata adalah alat untuk berkomunikasi ketika masa kawin tiba.
1: Oh, gitu ya?
0: Mm-mm. Eh, tapi kamu tahu gak, Sil? Perbedaan kamu sama kunang-kunang apa?
1: Apa, Zal?
0: Kalau kunang-kunang itu menyinari malam. Kalau kamu menyinari sepanjang hidup aku.

0: Hei, keluarin barang berharga, cepat.
1: Eh, apa ini? Tolong, tolong, tolong.
2: Hey, Spider-Man. Hey, balikin barang dia.
0: Waduh, ampun Kang Spider-Man, ampun, ampun.
1: My Spider-Man, makasih banyak ya.
3: Sama-sama, Teh. Lain kali, kalau pulang malam gini tuh harus hati-hati.

0: apalagi kalau udah di atas jam 10, mending lewat jalan yang rame deh. Kalau bisa, jangan pulang sendiri. Terus kalau terjadi apa-apa, jangan panik. Cari bantuan terdekat dan ingat, jangan sekali-kali ngeluarin HP di jalanan umum. Saya pergi dulu ya teh, untuk menjaga bumi ini.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Thanks, Mimi. Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
6: Aku sudah namara.
2: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
7: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
8: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
9: Cukup perasaan
2: kamu
9: aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM,
10: teman terbaik kamu.

0: Buat apa sih kamu bawa gembok segala?
1: Oh ini, buat tambahan pengaman motor aku.
0: Emangnya motor kamu gak ada kuncinya?
1: Ada sih, ya cuman biar lebih aman aja. Saat ini kan rawan pencurian kendaraan bermotor. Selain kunci pengaman, parkir kendaraan kita pun gak boleh sembarangan.
0: Oh, betul juga ya. Jadi kita harus lebih waspada ya demi keamanan.
1: Betul. Des, tapi tahu gak kunci apa yang paling susah lepas?
0: Kunci apa? Emang ada emang?
1: Kucinta padamu.
2: Pro 2 FM Pusat Kreativitas.
3: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
3: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Randini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM. Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Teman Perdua, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Perdua dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Perdua. Selamat berpisah, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandung.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Bandung yang mutar pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali melengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, Kamis 24 September 2026. Dari Candi Ponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: PRO2FM. Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Hai teman Pro2, barengan sama Raya Liva di Spada. Selamat pagi teman Pro2. By the way, di hari Kamis ini Raya seneng banget karena bakalan nemenin kamu di rangkaian Spada nih teman Pro2. By the way, Raya juga mau spill rangkaian acara di pagi hari ini. Sampai nanti jam 6 pagi kamu bakalan dengerin Pro2 Jasmine Music yang isinya adalah lagu-lagu spesial buat bisa menemani kamu mengawali pagi hari ini teman Pro2. Terus juga pas ini buat kamu-kamu, nanti kita bakalan update informasi juga di jam 6 sampai dengan jam 9. Dan jam 9 kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber-narasumber keren di pagi hari. So teman Pro2, mari kita mulai hari ini bareng-bareng dengan Pro2 Just More Music spesial buat kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik kita semua yang sampai hari ini masih memperhatikan kita, mengurus kita, memberikan kehidupan yang layak kepada kita. Sehingga tentu sebagai hamba-hamba Allah kita perlu berterima kasih kepadanya. Para pendengar dari Pro 2 Bandung, sama-sama mengharap ridha Allah. Kembali lagi saya Farhan Kholil Rahman bersamai para pendengar sekalian untuk menghadirkan motivasi, inspirasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam menjalankan kehidupan. Aktivitas saya hari ini ialah sebagai pengajar, pendidik, diantaranya di Madrasah Tsanawiyah Persatuan Islam (MASIS) nomor 29 di Kota Bandung. Para pendengar sama-sama mengharap ridha Allah. Seringkali kita memandang rezeki itu terlalu mensimplifikasinya, terlalu menyederhanakannya pada harta semata. Padahal rezeki ini ialah sesuatu yang sifatnya luas, bukan hanya dalam bentuk materi, sesuatu yang kasat mata saja, bahkan bukan hanya dalam bentuk nominal semata. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita sebagai hamba-hambanya guna memberikan penghidupan kepada kita. Maka rizki bukan hanya sebatas harta saja. Rizki adalah semua anugerah Allah berikan kepada kita. Fisik kita, bagaimana ketika Allah menganugerahkan kesehatan kepada kita, penglihatan yang baik, pikiran yang jernih, lalu kemudian bagaimana Allah memfungsikan indera-indera, panca indera kita dengan baik, itu sejatinya adalah bagian dari rizki. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung sekalian, dalam menghadapi kehidupan, tentu urusan rezeki ini urusan yang senantiasa tidak lepas dari pembicaraan kita. Maka tentu sebagai seorang yang beriman, kita butuh panduan, kita butuh perspektif, cara pandang yang benar dalam memandang rezeki ini. Itu sebenar-benar cara pandang adalah bagaimana Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pengatur segala sesuatu bagi kehidupan seluruh makhluk, tentu perlu dilihat bagaimana menghendaki kita dalam melihat sesuatu. Nah, yang pertama, berbicara mengenai masalah rezeki, tentu kita harus yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita semua, bahkan kepada seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Dalam surat Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sudah masyhur, "Wa ma min dabah fil ardi illa 'ala Allahi rizqu. Barang siapa dan tidaklah ada suatu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya rizki. Bahkan tidak hanya itu, Allah tahu di mana hewan-hewan itu berada, Allah tahu sarangnya, dan kesemuanya ini sudah Allah tulis, sudah Allah tetapkan di lauhul mahfuz. Maka urusan rizki sejatinya adalah urusan yang tidak lagi harus kita khawatirkan. Bahkan dalam satu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, kalaulah seorang hamba betul-betul bertakwa, maka Allah akan memberinya rizki sebagaimana Allah memberi rizki kepada burung. Apa yang kemudian terjadi pada hewan burung ini? Ia pergi dari sarangnya dalam di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Tentu rizki adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan, tidak lagi perlu kemudian kita khawatirkan. Maka kemudian tinggal kita memandang bagaimana rizki yang sudah Allah janjikan ini bisa kemudian kita peroleh. Maka persepsi yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian agama kita ini memang yang mendorong menjadikan ikhtiar sebagai penggenap dari apa yang sudah Allah janjikan tersebut. Maka tentu dalam urusan rizki ini harus ada upaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, walaysa lil insan illa ma sa'a wa an sa'yahu sawfa yura summa yujzahu jazaa'al awfa. Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Nah, ini poin di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengandaki kepada kita, meskipun rezeki ini sudah dijanjikan, tapi perlu ada upaya dari kita semua untuk kemudian menjemput rezeki yang sudah Allah janjikan tersebut. Tentu upaya yang berbeda akan melahirkan output atau rezeki yang berbeda-beda juga. Bagaimana kemudian orang yang sedari pagi sudah bersiap untuk mencari rezeki tentu akan berbeda dengan orang yang baru mencari rezekinya karena ia baru bangun di siang hari, tentu akan berbeda. Bagaimana kemudian orang yang bersiap-siap menyiapkan diri, menyiapkan kemampuan, itu akan berbeda. Karena di dalam dunia ini Allah memberlakukan satu hukum sebab akibat. Hukum bagaimana kemudian orang yang mempersiapkan, menanam ikhtiar dengan baik, maka akan memanen hasil yang tentunya maksimal. Para pendengar Radio RRI Pro 2 Bandung, selanjutnya tentu yang dinamakan rizki ini itu Allah hadirkan dalam bentuk sikap-sikap hambanya yang tentunya harus jadi perhatian dari kita. Bagaimana misalnya Allah menghadirkan rizki karena ketakwaan kita? Bagaimana Allah menghadirkan rizki karena ketawakalan kita? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Surat At-Talaq misalnya, Allah mengabarkan jika kemudian kita bertakwa, Allah akan beri jalan keluar, Allah beri rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang dia bertakwa, Allah akan cukupkan dia.

0: Rizki itu hadir karena kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Rizki hadir karena kita senantiasa mengakui kesalahan kita. Surat Nuh ayat 10 misalnya, Allah menjelaskan, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Wasilahnya adalah istighfar, lalu Allah hadirkan rezeki. Selanjutnya yang menarik kemudian ada wasilah rezeki karena menikah. Juga ada wasilah rezeki karena anak. Seringkali seorang lagi di zaman saat sekarang menunda-nunda pernikahan karena ia berpikir belum ada modal, belum ada tabungan. Menunda memiliki anak karena belum cukup keuangannya. Padahal ikhwan fillah rahimakumullah, dalam Islam pernikahan memiliki keturunan adalah wasilah-wasilah untuk menghadirkan rezeki. Seringkali kemudian kita berpikir bahwa menikah mempunyai anak adalah sesuatu yang kemudian kita pikirkan matang-matang. Betul, memang di satu kondisi, tapi di sisi lain jangan sampai kita ada kekhawatiran. Karena ketika kita menikah, tentu Allah genapkan rezeki melalui dua orang yang bersatu. Karena ketika hadir lahir keturunan, maka Allah sudah menyiapkan rezeki baginya. Terakhir, ikhwan bidin rahimani wa rahimakumullah, teman-teman para pendengar RRI Pro 2 Bandung, yang tidak kalah hebat mendatangkan rezeki adalah ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala rezeki yang Ia berikan. Surat Ibrahim ayat 7 menegaskan kepada kita, wa ita'addana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabil asyadid. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur? Karena ketika kita bersyukur, Allah sudah permaklumkan bagi kita akan menambah nikmat. Allah beri rizki, kita bersyukur, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita tambahan rizki melalui syukur kita. Nah, para pendengar RRI Pro 2 Bandung, aspek-aspek yang tadi saya sebutkan, dari mulai cara pandang kita memahami rezeki, di mana rezeki kemudian adalah sesuatu yang sudah Allah janjikan namun perlu diupayakan, serta ada sikap-sikap yang harus kemudian kita lakukan untuk menghadirkan rezeki tersebut, mudah-mudahan jadi panduan sederhana bagi kita semua sehingga hati kita tenang dan yakin, upaya kita berikan yang maksimal, dan sikap-sikap kita jaga sehingga kita mampu menjadi pribadi yang tidak hanya solih tapi Allah perkenankan kita untuk kemudian datangkan rezeki terbaiknya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan keberkahan rezeki, kelimpahan rezeki kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai membelanjakan rezeki pada jalan-jalan yang Allah ridhoi. Qulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hey everybody, this is Katy Perry.
2: Hey everyone, this is Zedd.
3: Hi, I'm Selena Gomez.
4: Hi guys, it's Niall Horan here.
5: Hey, this is Liam Payne. You're listening to
6: 96.6 FM
7: RRI Pro 2 Bandung.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu utang sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
4: Aku sudah namara.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tiara Andini. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Siapa yang sering ngerasa suaranya bagus di kamar mandi doang? Ternyata hal ini disebabkan oleh ubin yang ada di kamar mandi. Ubin ini tidak menyerap suara, akhirnya suara kamu memantul bolak-balik dengan durasi yang agak lama. Dan juga karena ukuran kamar mandi yang rata-rata sempit, yang membuat kualitas bass yang lebih baik dan terdengar lebih kuat. Ya, mirip-mirip lah sama autotune tapi ala-ala tradisional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mengapa menjaga sistem imunitas tubuh menjadi begitu penting di masa pandemi COVID-19? Itu karena sistem imunitas tubuh adalah benteng tubuh kita, yang merupakan sistem pertahanan atau kekebalan tubuh. Memiliki peran dalam mengenali dan menghancurkan benda-benda asing atau sel abnormal yang merugikan tubuh kita. Sistem imunitas tubuh berfungsi sebagai pasukan pertahanan tubuh dalam memerangi patogen. Patogen berupa virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing menjadikan tubuh kita sebagai sel inang sehingga tubuh perlahan melemah, sakit, dan dapat menimbulkan kematian. Hal-hal yang dapat kita lakukan dalam meningkatkan sistem imunitas tubuh adalah dengan rutin berolahraga, perbanyak makan sayur dan buah, tidur yang cukup dan berkualitas, serta hindari rokok dan alkohol. Salam sehat, salam semangat!

0: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Sahabat kreatif, pernah dengar nggak sih MRT, LRT, dan KRL? Perbedaannya, MRT atau Mass Rapid Transit itu adalah salah satu moda transportasi di Indonesia. Dan yang bikin unik, beberapa stasiun MRT ada di bawah tanah, ala-ala subway di New York gitu. Next yang agak mirip sama MRT yaitu LRT atau Light Rail Transit. Stasiun LRT semuanya berada di atas alias stasiun layang. Dan jumlah gerbongnya paling banyak ada 4. Selain di Jakarta, Palembang juga punya LRT loh. Nah, kalau persamaan ketiganya apa coba? Apa yo? Ya benar, sama-sama gandengan. Terus, kamu kapan punya?

0: Spinning Man, come on.
1: Kali ini Dewi Cakira sudah berada di kawasan Alun-Alun menuju arah Setiabudi terpantau padat parah.
2: Dari kawasan Soekarno-Hatta melaporkan kondisi lalu lintas untuk pagi.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Berada di kawasan Cipandago dan ke arah terpantau ramai lancar.
3: Pro 2 on the road.

Teman Pro 2 masih bareng sama Riva Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Raya juga mau stay high pastinya buat kamu yang stay tune di Pro 2 Bandung pagi hari ini, dan juga buat kamu yang memang lagi di perjalanan ini teman Pro 2. Kalau dari pantauan lalu lintas di daerah kota Bandung, tepatnya di Jalan Ponorogo, ya dari kedua arah ini terpantau cukup ramai pagi hari ini teman Pro 2. Karena memang di jam-jam segini adalah jam-jam yang aktif gitu ya untuk perjalanan pagi. Dan kita berpindah nih teman Pro 2 untuk bareng-bareng ngeliat nih ya untuk lalu lintas di daerah Paster ya teman Pro 2. Kalau dilihat dari pantauan lalu lintas, kalau yang ke arah Bandung itu macet ya teman Pro 2. Ada kepadatan yang terjadi di beberapa titik sehingga membuat kepadatan yang panjang. Sama juga kalau misalkan kamu nih melintasi di daerah Pahlawan di teman Pro 2 pada pagi hari ini. By the way teman Pro 2, buat kamu juga yang punya update lalu lintas, boleh banget tuh langsung spill di 0812-6020-9696, atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram atau tag di Instagram Pro 2 Bandung di @pro_2bdg.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: guys, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists. Al-Jumhuratul Indonesia la tazalu mawjuda.
2: Dan di sini adalah Aceh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
2: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: ini, Rai, tumbler kamu yang baru itu yang harganya 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Hai, aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.